KPK melakukan penggeledahan pendengar di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menggeledah kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Denpasar yaitu di Bali. Di mana penggeledahan terkait dengan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing WNA. Jubir KPK Budi Prasetyo sendiri mengatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan oleh penyidik pada Jumat 19 Juni 2026 dan penggeledahan yang dilakukan itu sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara tersebut. Menurut Budi, proses penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini di mana KPK juga belum dapat menyampaikan hasil maupun juga temuan yang diperoleh penyidik dari kegiatan tersebut. KPK juga sebelumnya tengah mengusut dugaan praktik pemerasan yaitu dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi sejumlah warga negara asing. Dalam perkara ini pendengar penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan juga mendalami peran pihak-pihak yang diduga terlibat. Penggeledahan di kantor imigrasi dan pasar ini dilakukan untuk mencari serta mengamankan dokumen. Barang bukti berkaitan yaitu dengan perkara yang sedang disidik. Dan dalam perkara tersebut KPK juga telah menetapkan 8 tersangka, tidak hanya Silmi Karim. KPK juga menjerat 7 pejabat dan juga mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Dijen Imigrasi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Raga Musik, informasi-informasi aktual masih terus kami sajikan untuk Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi, di mana informasi berikutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan tentunya untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan kembali selamat bergabung mendengarkan siaran RRI Program 1 RRI Sintang. Yaitu Ketua KPK belum ada rencana untuk hentikan penyidikan dugaan korupsi MBG. Nah, ini tentunya yang masih viral dan tentu menjadi pembahasan yang panjang, yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini pendengar, yaitu Ketua KPK Setio Budianto menegaskan belum ada rencana menghentikan penyelidikan dugaan korupsi program MBG nasional, di mana program makan bergizi gratis ini dikelola Badan Gizi Nasional dan saat ini masih dalam proses penanganan. Setio menyampaikan bahwa hal itu merespon informasi mengenai penghentian penyidikan KPK setelah perkara ditangani oleh Kejagung pada penyidikan. Meski demikian, Setio juga menyatakan bahwa aktivitas penyidikan sementara tidak dilanjutkan karena memang Kejagung telah lebih dahulu untuk menanganinya. Menurut Setio, KPK sebelumnya juga telah melakukan sejumlah langkah penyidikan termasuk juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya yaitu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi.

0: itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
1: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nur, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus yang bertugas di lapangan. Dan masyarakat juga diminta untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap demi menghasilkan data statistik yang akurat. Salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yaitu Foripka, beliau menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Foripka, masih ada sebagian masyarakat yang salah memahami tugas petugas sensus dan juga mengira kegiatan pendataan berkaitan dengan perpajakan. Padahal sensus ekonomi ini bertujuan untuk bisa memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Dan ia juga berharap kepada masyarakat dapat bekerja sama selama proses pendataan berlangsung agar seluruh tahapan sensus ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Foripka sendiri juga menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu setiap tahun sekali untuk memotret perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat memang sangat diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Ya, semua barang sudah dibawa. Tiket sama identitas jangan sampai tertinggal ya.
1: Sudah, Bu. Kendaraan juga sudah dicek. Semuanya aman.
2: Yeay, senangnya mau pulang kampung. Tapi kita tetap berhenti istirahat kan ya?
1: Tentulah, Nak. Kalau capek, nanti kita berhenti dulu. Karena keselamatan lebih penting daripada kita cepat sampai.
0: Mudik adalah momen bahagia berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan lupa, keselamatan tetap nomor satu. Mudik aman, hati tenang, dan keluarga pun senang.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau dah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Ya, pendengar, petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang menyatakan siap untuk menjalankan tugas pendataan di lapangan setelah mendapatkan pembekalan dan juga pelatihan sejumlah pelaksanaan sensus. Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang ini sendiri, pendengar, berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Salah seorang petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Sintang itu Foribka, beliau mengatakan bahwa seluruh petugas telah mengikuti pelatihan selama 3 hari sebagai bekal untuk melaksanakan pendataan secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Menurutnya, pelaksanaan sensus ini memiliki peran penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan juga perekonomian di masa mendatang. Foribka sendiri menjelaskan bahwa dirinya bertugas di Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, yaitu bersama dengan 6 petugas lainnya. Dan dalam pelaksanaan pendataan petugas, pihaknya akan berupaya untuk memperoleh data secara langsung dari responden, yaitu guna memastikan kualitas dan juga validitas data yang dihimpun benar-benar akurat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Ya, semua barang sudah dibawa. Tiket sama identitas jangan sampai tertinggal ya.
1: Sudah, Bu. Kendaraan juga sudah dicek. Semuanya aman.
2: Yeay, senangnya mau pulang kampung. Tapi kita tetap berhenti istirahat kan ya?
1: Tentulah, Nak. Kalau capek, nanti kita berhenti dulu. Karena keselamatan lebih penting daripada kita cepat sampai.
0: Mudik adalah momen bahagia berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan lupa, keselamatan tetap nomor satu. Mudik aman, hati tenang, dan keluarga pun senang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong alias palsu alias hoak. Dilansir dari tranbekhoak.id. Dalam video tersebut, tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google, yaitu mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Informasi ini pendengar kami kutip dari Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ya, berikan informasi dari dunia olahraga di mana Argentina, pendengar, yaitu VS Austria dengan skor 2-0. Messi melampaui rekor Miroslav Klose. Di mana timnas Argentina sukses untuk mengamankan poin penuh setelah menundukkan timnas Austria dengan skor yang meyakinkan 2-0 pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung di ATDT Stadium. Di mana peringkat pertandingan yang digelar pada Selasa 23 Juni 2026 waktu dini hari menjadi panggung bersejarah bagi sang mega bintang Lionel Messi. Sejak peluit pertama dibunyikan pendengar, anak asuh Lionel Scaloni ini langsung mengambil inisiatif serangan. Di mana peluang emas pertama datang begitu cepat pada menit ke-9 setelah yaitu peninjauan VAR yang menghadiahi Argentina sebuah penalti akibat pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Sayangnya pendengar, eksekusi penalti yang diambil oleh sang kapten Lionel Messi yaitu melebar tipis di sisi gawang Alexander Schalker. Di mana kegagalan tersebut pendengar yaitu sempat membuat riuh stadion. Namun mentalitas juara dunia yaitu berbicara membuktikan dan memecah kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-38 berawal dari bergeraknya Thiago Almada yang mensukseskan bola ke Facundo. Dan pendengar, sebuah umpan silang matang yang dikirim ke jantung pertahanan Austria. Messi yang berdiri bebas yaitu langsung menyambar bola dengan sepakan kaki kiri yaitu mendatar yang merobek jala dari pertahanan Austria. Kedudukan menjadi 1-0. Bertahan pendengar hingga turun minum di babak pertama, namun di babak kedua Lionel Messi kembali mencetakkan gol dan gol keduanya menjadi kemenangan mutlak bagi Argentina dengan skor 2-0 atas Austria. Dan pendengar, dengan gol ini maka Lionel Messi mengemas top skor sementara yaitu 5 gol yang telah diciptakan dari 2 laga yang telah dilakoni. Sementara itu pendengar, partai yang selanjutnya yaitu mempertemukan Prancis dengan Irak dengan skor 3-0 dan kemenangan telak bagi Kylian Mbappe dan kawan-kawan yaitu kemenangan fantastis. Di mana timnas Prancis sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan perlawanan sengit timnas Irak itu dengan skor yang meyakinkan 3-0 dalam laga lanjutan grup I Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada pukul 4 dini hari tadi. Itu berlangsung di Pelandivia Stadium. Di mana pertandingan ini pendengar diwarnai dengan penundaan selama 2 jam akibat badai petir ekstrim yang melanda wilayah tempatnya bertanding yaitu Prancis versus Irak. Dan pendengar, dengan kemenangan 3-0 ini maka Prancis ya mendapat kemenangan penuh dan Kylian Mbappe juga mencetakkan 2 gol dan ini berada di bawah Lionel Messi dengan koleksi 4 gol sementara Lionel Messi 5. Nah, ini tentu kejar-kejaran dan di bawahnya masih ada Haaland yang juga sudah mencetak 2 gol di pertandingan pertama. Namun apakah pertandingan berikutnya Haaland mampu menyamai Messi dan Mbappe atau justru tertinggal atau sebaliknya berada di puncak klasemen yaitu top skor sementara di Piala Dunia 2026. Kita nantikan pertandingan-pertandingan berikutnya yang seru dan dukung terus tentunya tim-tim kebanggaan Anda, favorit Anda, pemain-pemain idolanya. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda dari dunia sepak bola setelah tadi Argentina menang atas lawannya 2-0. Yaitu pendengar, tadi dini hari Selasa 23 Juni 2026 mempertemukan Argentina versus Austria skor 2-0 untuk fase grup J. Dengan kemenangan tersebut, maka Argentina meraih kemenangan penuh dan melaju ke babak 32 besar. Sementara itu, Perancis versus Irak, 3 gol juga menjadi kemenangan penuh bagi tim Perancis untuk melaju ke babak 32 besar. Sementara itu, lawannya harus kandas dan pulang kampung lebih awal. Dan pendengar, saat ini juga tengah berlangsung yaitu pertandingan Yordania versus Aljazair. Kemudian juga ada Norwegia versus Senegal. Ini tentu juga perebutan siapa yang pulang lebih awal dan yang bisa melaju ke babak 32 besar. Sementara nanti malam pendengar, 24 Juni 2026 akan mempertemukan yaitu Portugal versus Uzbekistan, di mana Portugal sebelumnya bermain imbang atas lawannya Kongo 1-1. Dan dalam hal itu pendengar, itu sang mega bintang sendiri tidak mencetak gol. Apakah nanti malam ada gerbekan ataupun ada sesuatu yang luar biasa? Kita nantikan nanti kick off-nya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 00. Ya, pendengar, di mana Portugal dan juga Uzbekistan ini sendiri tergabung dalam grup K. Kemudian nanti juga mempertemukan Inggris dan Ghana. Ini juga merupakan partai yang seru pada pukul 3 dini hari. Sementara itu pada pukul 6 akan mempertemukan yaitu Panama versus Kroasia. Dan pukul 9 akan mempertemukan yaitu Kolombia versus Kongo. Nah, ini juga seru karena masing-masing akan memberikan permainan sengit untuk bisa melaju ke babak 32 besar. Dengarkan terus siaran RRI Sintang. Bisa Anda dengarkan melalui siaran Pro 1, Merilai Pro 3. Dan tentunya pertandingan seru berlangsung di tiga negara. Dalam hal ini yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana.

pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara.

Informasi ekonomi dunia pasar, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id di antaranya, di mana IHSG turun hingga ke level 6.096,5 pada sesi pertama perdagangan. Indeks harga saham gabungan atau yang kita kenal dengan IHSG langsung melorot, yaitu pada pembukaan perdagangan Selasa 23 Juni 2026 pada awal sesi pertama, IHSG ini berada di level 6.096,5 atau turun sekitar 20,19 poin, yaitu setara dengan 0,33% dibandingkan sebelumnya IHSG, di mana sebelumnya IHSG ini diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026 hari ini. Dan hal ini, pendengar, dipengaruhi oleh pergerakan indeks harga saham global dan sentimen pasar, yaitu menjelang rilis laporan MSCI. Sehari sebelumnya, pendengar, IHSG ini ditutup turun 0,98% atau 60,45 poin ke level 6.116,69. Saham yang paling banyak dijual asing, pendengar, adalah yaitu BBRI, kemudian TPIA, kemudian BBNI, kemudian TLKM, dan juga BMRI. Nah, dengan demikian maka ini masih diprediksi terus mengalami pelemahan, dan kita juga berharap taraf ekonomi semakin baik sehingga dampak ekonomi bagi Indonesia dan global bisa semakin membaik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan saya Yeptro bersama Anda dalam Sintang Menyapa Siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang di hari Selasa ini, tanggal 23 Juni 2026. Dan tentunya bersama saya, Yatro, pendengar yang akan lanjut temani Anda di Sintang siang ini. Dari sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca yang memang tidak menentu ya. Seperti sekarang bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba hujan. Dan kebetulan di Sintang siang ini memang cuacanya cukup mendung juga ya. Tapi bagi Anda ya mungkin ada rencana juga bepergian hari ini kemana-mana, juga menggunakan kendaraan roda dua, Anda juga jangan lupa untuk bawa jas hujan ataupun mantel ya, karena ini memang penting sekali. Ya, takutnya nanti pas berangkat belum hujan, tapi di tengah perjalanan juga hujan ya. Untuk jaga-jaga saja, jangan lupa bawa mantel ataupun jas hujan. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow juga akun media sosial kami, pendengar, agar Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini ya, baik itu Instagram ataupun Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Semoga hari ini juga selalu membawa semangat dan hal-hal baik ya untuk kita semua. Dan kalau kita berbicara juga tentang keberagamaan, Indonesia adalah salah satu contoh nyata bagaimana banyak perbedaan dapat hidup berdampingan ya, mulai dari budaya, bahasa, tradisi, hingga keyakinan ya, semuanya juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun di tengah keberagamaan itu, pernahkah kita juga berpikir ya bahwa menjaga kebersamaan ternyata membutuhkan lebih dari sekedar hidup berdampingan. Dibutuhkan juga sikap saling menghormati, saling memahami, dan juga kemampuan ya untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai batas. Dan pendengar, hari ini juga kita akan membahas tema yang menarik juga ya, merawat kebersamaan di tengah keberagamaan. Ya, memahami makna moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan ataupun menjadi kurang taat dalam menjalankan ajaran agama. Dan tentunya moderasi beragama adalah cara menjalankan nilai agama dengan seimbang dan bijaksana ya, sambil tetap menghormati kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragama ataupun yang beragam. Melalui moderasi beragama ini, kita juga diajak untuk tetap teguh pada keyakinan masing-masing tanpa mengabaikan rasa hormat kepada orang lain, karena kehidupan yang harmonis bukan tercipta dari kesamaan tetapi dari kemampuan untuk saling menghargai. Dan mengapa moderasi beragama itu juga penting ya? Jadi di era saat ini informasi bergerak sangat cepat dan sering kali juga mempengaruhi cara kita memandang perbedaan. Tidak jarang juga perbedaan pendapat ataupun sudut pandang menjadi sumber kesalahpahaman jika tidak disikapi dengan bijak. Dan tentunya moderasi beragama hadir untuk mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari realitas yang perlu disikapi dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, ruang sosial juga dapat tetap aman, nyaman, dan saling mendukung.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1. Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Moderasi beragama ya, masih pembahasan kita pendengar memulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, moderasi beragama sebenarnya bisa dimulai dari langkah yang sangat dekat dengan kita ya. Contohnya bisa menghargai orang lain ketika berbicara, menjaga etika di media sosial, ini sangat-sangat penting ya. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas, serta membiasakan diri untuk memahami sebelum menilai. Dan tentunya hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki dampak besar ya dalam menjaga persatuan dan membangun kehidupan yang lebih harmonis.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dibalas dengan dusta dari miliknya Sami Simorangkir. Dan perenggar dari pembahasan kita hari ini ya, kita belajar juga bahwa moderasi beragama bukan tentang mengubah keyakinan, tetapi tentang bagaimana menjalankan keyakinan dengan sikap yang bijaksana dan juga menghargai keberagamaan. Ya, ketika kita mampu membuka ruang untuk saling memahami, maka perbedaan tidak lagi menjadi penghalang ya, melainkan juga menjadi kekuatan yang mempererat kebersamaan. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari hal-hal yang sederhana. Dan semoga informasi kita ya hari ini tentang moderasi beragama, merawat kebersamaan di tengah keberagamaan, ya semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk kita.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan ya. Dia harus pakai kursi roda.
2: Kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
4: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
5: Dan pendengar, waktu di studio kami sudah jam 10 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sinta menantikan dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat takut dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritz. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua. Dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita. Dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
2: Pemain Austria, Michael Gregoritz, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands,
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Warm up on this court. You have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
6: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
7: Yeah, I'm happy to get...
8: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
6: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain.

honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua seni Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasi.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Olahraga Pro 3 RI di Jakarta bersama dengan Zaini. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RI di Sintang. Tentunya masih bersama saya Yatro ya, temani Anda di Sintang siang ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dan mendengar sudah di jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan zuhur hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke rumah dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.
4: Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang. Ya, di Sintang siang ini tentunya masih bersama saya, ya Troy, ya temani Anda. Dan sudah di jam 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang, ya. Jangan lupa makan siang. Sesibuk apapun Anda di hari ini, jangan lupa makan siang. Dan tetap semangat juga untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas beberapa jus yang tidak boleh, ya, untuk asam lambung. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com. Jadi jus yang tidak boleh untuk asam lambung, penting ya untuk kita tahu. Karena tidak semua jus buah itu aman dikonsumsi juga oleh penderita mah ataupun GERD. Ya, beberapa jenis jus memiliki kadar asam yang tinggi yang juga dapat memicu peningkatan asam lambung dan bisa memperburuk gejala juga seperti nyeri, ulu hati, mual, sensasi panas di dada atau perut terasa tidak nyaman juga. Ya, memilih jus untuk penderita asam lambung memang tidak bisa sembarangan ya, karena ada jus dengan kadar asam tinggi yang bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Ini akan kita bahas, pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sungguh Cinta dari Glenn Sapuil ya, dan ada juga masih bersama kami di program Satu Area di Sinta Perkar. Ada beberapa jenis jus yang memang tidak boleh ya untuk asam lambung, dan ada beberapa jenis jus yang juga berpotensi mengiritasi dinding lambung, terutama jika diminum saat perut sedang kosong ataupun dalam jumlah terlalu banyak. Karena itu penderita asam lambung sebaiknya mengetahui nih jenis-jenis jus yang beresiko ya memicu keluhan, agar dapat mengkonsumsinya dengan lebih aman. Ya, jus yang tidak boleh untuk asam lambung umumnya adalah jus yang juga memiliki tingkat keasaman tinggi ataupun dapat merangsang produksi asam lambung berlebihan. Oleh karena itu, beberapa jenis jus sebaiknya juga dihindari atau hanya dikonsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas ya oleh penderita asam lambung. Salah satunya ada jus jeruk. Jadi jus jeruk ini termasuk salah satu jus yang tidak boleh ya untuk asam lambung, ataupun sebaliknya dibatasi konsumsinya. Di mana jus ini kaya akan asam sitrat yang dapat mengiritasi lapisan lambung dan merangsang produksi asam lambung berlebihan. Pada sebagian penderita asam lambung, konsumsi jus jeruk terutama saat perut sedang kosong ataupun dalam jumlah banyak dapat memicu gejala seperti nyeri ulu hati, perut terasa perih, mual, dan sensasi panas atau terbakar di dada. Dan tentunya masih akan lanjut kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Dan selanjutnya pendengar, ada jus lemon ya. Jadi jus lemon ini juga termasuk salah satu jus yang tidak boleh untuk asam lambung karena kandungan asam yang sangat tinggi. Jadi minuman ini juga dapat membuat katup antara lambung dan kerongkongan lebih mudah terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Dan akibatnya sebagian penderita asam lambung yang dapat mengalami keluhan seperti sensasi terbakar di dada, mual, hingga rasa asam yang naik ke kerongkongan ya setelah mengkonsumsi jus lemon. Selain jus lemon ada jus strawberry juga. Jadi strawberry ini memang kaya ya akan vitamin C dan antioksidan dan yang bermanfaat juga bagi kesehatan. Namun buah ini juga mengandung asam alami yang dapat memicu iritasi lambung pada sebagian orang. Jika dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa campuran bahan lain, jus strawberry berpotensi juga menimbulkan ketidaknyamanan lambung, terutama pada penderita asam lambung atau orang yang sensitif terhadap makanan dan minuman asam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Ya pendengar, selain jus jeruk, jus lemon, dan juga jus strawberry, ada beberapa jus yang tidak boleh ya untuk asam lambung. Ya, ada jus tomat. Jadi jus tomat, ya tomat ini merupakan buah dengan kadar asam yang cukup tinggi juga, sehingga dapat memicu peningkatan keluhan pada sebagian penderita asam lambung. Karena itu jus tomat juga sering dimasukkan ke dalam daftar jus ya memang tidak boleh ya untuk asam lambung, terutama pada penderita GERD. Ya, konsumsi jus tomat juga dapat meningkatkan risiko munculnya gejala reflux ya, seperti sensasi terbakar di dada, rasa asam di mulut, ataupun tidak nyaman ya pada area ulu hati. Dan selain itu ada jus nanas juga. Jadi nanas ini juga mengandung asam alami dan enzim bromelain yang juga dapat mengiritasi saluran pencernaan pada sebagian orang. Oleh karena itu pendengar, jus nanas juga termasuk salah satu minuman yang perlu dibatasi oleh penderita asam lambung ya. Konsumsi jus nanas terutama dalam jumlah banyak ataupun saat perut sedang kosong beresiko juga memperburuk gejala mah ataupun asam lambung.

Terbuang dalam waktu dari miliknya baru suara dan mendengar, tidak terasa sudah di jam 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Semoga informasi-informasi tadi juga bermanfaat ya untuk kita. Dan juga menantikan warta berita siang hari ini pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemkab Sintang sambut kedatangan jemaah haji Kabupaten Sintang di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yatro. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 Polres Sekadau melaksanakan kegiatan sosial donor darah di Aula Bayangkara Patriatama Polres Sekadau Jalan Merdeka Timur kemarin. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama juga mengatakan donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan Kapolres kegiatan tersebut tidak hanya diikuti personel Polri, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Melalui kegiatan ini, Polres Sekadau juga ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam momentum Hari Bayangkara. Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan, dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji, dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
3: Pelaksanaan ibadah haji alhamdulillah untuk rombongan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan dengan baik rukun hajinya, kemudian wajib hajinya dan sunat hajinya. Dan semua prosesi itu dapat kami laksanakan dengan baik. Nah, mengenai kondisi di Arab Saudi memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Nah, oleh karena itu, ya mungkin kami harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, Haji Senin Mariono, memberikan motivasi kepada jemaah haji Kabupaten Sintang, tingkatkan pendekatan kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, dengan harapan menjadi haji mabrur sepanjang hayat.
4: Jemaah haji yang berbalik, tetap semangat, tingkatkan pendekatan kepada Allah, hablum minallah, tingkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, hablum minannas, insyaallah haji mabrur sepanjang hayat. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara keseluruhan saya nyatakan cukup lumayan karena pergi utuh, pulang utuh, kondisinya segar bugar tadi.
2: Saat menyambut rombongan, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan ucapan syukur atas kepulangan jemaah berangkat dan kembali dengan jumlah yang sama.
5: Saya mensyukuri mereka sudah datang menjalankan selama 40 hari. Terlepas dari itu, saya berharap mereka memberi teladan kepada keluarga, kepada umat muslim pada umumnya, dan sebagai warga bangsa yang beriman dan berkeyakinan.
2: Usai acara penyambutan, para jemaah langsung dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Roni menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan atau favorit. Padahal pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga kualitas pendidikan agar merata di seluruh sekolah. Lebih lanjut ia menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Selain menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa selama proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Roni, selama ini sering muncul kesalahpahaman terkait pengadaan seragam sekolah. Ia menjelaskan, sekolah terkadang memberikan rekomendasi tempat pembelian atau penjahit hanya untuk memudahkan orang tua mendapatkan seragam dengan model dan kualitas yang seragam. Roni juga menuturkan, orang tua tetap memiliki kebebasan untuk menentukan tempat pembelian atau pembuatan seragam selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.
7: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik misalnya, menunjuk kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini, tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
6: Dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Melawi melaksanakan kegiatan penanaman pohon melalui program Gerakan Indonesia Asri di lingkungan Mapolres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon juga mengatakan penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan sekaligus wujud dukungan terhadap upaya penghijauan dan pelestarian alam. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kapolres juga menyampaikan kegiatan penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh positif dan menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Melawi.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas terkait melakukan pengawasan pendistribusian penyaluran pupuk bersubsidi secara berkala di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang secara intensif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang dengan tujuan agar tepat sasaran. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini melibatkan dari Kejaksaan Negeri Sintang, Polres Sintang, dan Disperindagop Kabupaten Sintang.
9: Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotaannya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
8: Martin Nandung menegaskan pihaknya mencegah kelangkaan dan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur. Memang hingga saat ini belum ada ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi hingga perdata kepada agen dan distributor penyalur pupuk. Martin Nandung juga menambahkan, Pemkab Sintang secara berkala melakukan rapat evaluasi penyaluran dan penyusunan data kebutuhan bersama seluruh koordinator penyuluh pertanian lapangan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Mempererat kebersamaan serta memperkuat sinergitas antara unsur pimpinan daerah, Komandan Kodim dan Dim 1206 Putu Sibau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kapuasulu menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar kebangsaan sepak bola Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Pujasera Putu Sibau Sabtu 20 Juni 2026. Dan Dim 1206 Putu Sibau Letkol Andreas Prabowo Putro menyampaikan bahwa kegiatan nobar kebangsaan tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, namun juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi yang baik, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selama kegiatan berlangsung, Forkopimda dan masyarakat tampak menikmati jalannya pertandingan dengan penuh semangat. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan tersebut mencerminkan harmonisasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kapuasulu. Dengan terselenggaranya kegiatan nobar kebangsaan sepak bola Piala Dunia 2026 ini, diharapkan semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Saya Yetro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang. Sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, jelang sore, pendengar setiap program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Jika Anda sudah mendengar sound ini, itu artinya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya di studio ya, kita bertiga bersama Yetro, ada Intan. Intan ya?
2: Iya.
1: Coba Intan itunya mic-nya didekatkan lagi. Oke, ada April juga.
2: Iya, betul.
1: Gimana, semangat ya hari ini ya?
2: Semangat dong. Semangat,
1: okay.
2: Masih full semangatnya.
1: Ini baru jam 1 ya. Atau jam 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang juga tadi April, Intan?
2: Iya, sudah.
1: Sudah full buat ya energinya ya. Oke, April, gimana untuk lagu kita hari ini ada apa, April?
2: Lagu kita hari ini ada... Ada Tak Tahan Sepi dari Lady Rose.
1: Okay.
2: Cintaku Juwita Bahar, Gue Juga Bisa Jenita Janet, Berakhir Pula Maggie Z, Rivana KDI Cukup Sekali, Pagar Ayu Ona Sutra, Berkelana Jody Rose.
1: Terus ini ada lagu Aku Bukan Pengemis Cinta ya, jadi Joni Iskandar. Sama
2: ada Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami.
1: Oke, ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya, tentunya pendengar di Pro Dangdut kita hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan. Nanti kita juga bakalan terima di line telepon dan juga di WhatsApp, di line telepon di 0565247774 dan juga di WhatsApp di 0857500470. Oke, mengawali kebersamaan kita, kita nikmati dua lagu berikut ini. Ada lagu apa, April?
2: Ada Lilin-Lilin Putih dan Sumpah Benang Emas.
1: Oke, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Oke, baik pendengar, Mika tadi telah kita nikmati bersama dua lagu tadi ya. Ya, barusan kita hadirkan ada lagu barusan kita dengerin Sumpah Benang Emas dari miliknya Elvi Sukaisi. Dan sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya, April?
1: Iya, betul.
0: Ada Intan juga. Ngantuk kah? Oh, enggak ya?
1: Iya.
0: Oke, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang lebay ini.
1: Orang lebay.
2: Iya.
0: Ada Kak Yanti ya. Kak Yanti lagi di mana nih, Kak Yanti?
2: Beradanya di lebay.
0: Ledi alay ya buat dia. Iya.
2: Sekarang enggak lagi di Nobal, Bang. Anaknya kan udah magang. Enggak lagi di Nobal. Paling kalau masuk lagi anaknya PP dari sini.
0: Oh gitu, berarti sekarang memang lagi di ala ini ya?
2: Iya, Bang Yetro.
0: Oke.
2: Apa kabar Bang Yetro, Kak April, Kak Intan?
0: Kabar kita bertiga sehat ya?
1: Iya, sehat Alhamdulillah.
0: Tadi
2: biar
0: juga
2: bisa menghibur.
0: Iya, tadi juga barusan habis makan juga.
2: Apa Bang?
0: Tadi juga barusan habis makan juga ya, jadinya memang semangat nih kita bertiga.
2: Oh iya, aku pun lagi mamam nih, mamam siang.
0: Oke, lagi makan pakai apa nih Kak Yanti?
2: Sayur terong asam sambal itu campur apa namanya? Hati jeroan kata orang Jawa.
0: Enak itu.
1: Enak kali itu Bang ya.
2: Enggak tahu enggak bilang jeroan. Campur sari kata Pak Su.
0: Campur sari.
2: Iya. Terus ayam kukuruyung. Upin ipin.
0: Upin ipin.
2: Iya.
0: Ayam goreng.
2: Iya. Kan kalau ada pahanya kan upin ipin Bang.
1: Sebutnya upin ipin. Ayam upin ipin.
2: Terus ada sambal belacan colet petai dah.
1: Wih, mantap.
2: Sedap enggak itu Bang?
0: Gimana?
2: Sedap enggak itu?
0: Sedap sekali tuh.
2: Sedap sekali ya Bang Yetro.
0: Coba aja dekat.
2: Baunya nanti kemana-mana, enggak ada urus Bang Yetro.
0: Iya.
2: Kalau bahasa kami nisi urus. Enggak Bang, bilang nisi urus Bang.
0: Nisi urus tahu.
2: Itulah. Lagunya Bang, sebut lagi Bang, aku tadi lagi mundar mandir Bang.
0: Oke, lagu kita ada Tahan Sepi dari Lady Rose, terus Cintaku dari Juwita Bahar, Gue Juga Bisa dari Jenita Janet, Berakhir Pula dari Maggie Zaid, terus
2: Berakhir Pula Bang.
0: Berakhir Pula.
2: Sisanya nanti biar yang lain milih.
0: Oke. Okay.
2: Berakhir Pula. Berakhir Pula. Udahlah nanti kabur yang dengar. Nanti kabur yang dengar Kak April sama Kak Intan.
1: Bagus loh suaranya. Macam iya, pedandut-pedandut itu loh.
2: Nanti kalau pas lagi dah lanjut nyanyinya kabur semua orang. Ini kata orang artis dari mana, sakit benar telinga aku dengar katanya. Udah itu aja ya Kak ya.
1: Iya.
2: Sehat selalu untuk kalian bertiga. Amin. Biar bisa menghibur pendengar-pendengar Pro 1 RRI Cintang.
0: Oke.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih kembali buat Kak Yanti tadi ya di Alay. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan ya, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung pendengar, silakan ya, masih kita terima di line telepon. Oke, selanjutnya Pril.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Siang, Mama Alma ini ya.
3: Iya, Bang.
0: Mama Alma, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Yetro, Kak Intan, Kak itu, Kak April gimana?
0: Kabar kita sehat ya.
3: Amin, semuanya sehat.
0: Suara Mama Alma agak ini ya, agak kecil kedengarannya di studio.
3: Iya kak? Enggak kok, biasa Bang.
0: Iya, tapi agak kecil ya.
1: Betul.
3: Kenapa ya? Mungkin signalnya kurang Bang.
0: Tapi masih bisa kedengaran sih.
3: Itu aksaya dua. tapi masih bisa dibaca ya Bang, ya didengar.
0: Iya, masih bisa didengar kok, masih aman.
3: Lagunya Ona Sutra.
0: Lagunya Ona Sutra, Pagar Ayu judulnya ya.
3: Iya. Okay. Lagunya dikirim untuk Ari Susanto yang ada di Seburuan. Nah itu ya Bang. Nah,
0: itu aja.
3: Semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali ada Mama Alma tadi baru saya bergabung juga bersama kita. Request lagunya tadi Ona Sutra.
1: Iya, Pagar Ayu.
0: Oke, kita terima kembali di line telepon, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Bunda. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Bang Andre nih, Rupauk.
0: Oke, Bang Andre di Spauk.
4: Kabar Bang Eto sama teman-temannya?
0: Kabarnya sehat.
1: Sehat.
0: Bang Andre gimana kabarnya hari ini, Bang Andre?
4: Ya, puji Tuhan sehat juga. Ini di lokasi nih, Bang.
0: Oke, lagi.
4: Masih nunggu durian nih.
0: Waduh.
1: Durian.
4: Ini lah Bang, kalau mau durian banyak banget nih.
0: Oke, nanti kita kesana ya rame-rame ya.
1: Rame-rame kita.
0: Siap-siap nunggu kedatangan.
4: Kalau nunggu durian tuh di apa di lokasi itu? Makanan banyak, buah-buahan banyak.
0: Waduh.
4: Ada lansat, ada manggis, ada buah rambutan, rambutan bermacam-macam tuh ada. Itu sekali rasanya.
0: Banyak ya buat dia.
4: Iya.
0: Hari ini hari ini udah banyak belum dapat buah duriannya Bang Andre?
4: Dari tadi malam sampai hari ini Bang, mungkin ada 300 mungkin.
1: Oh, yuk kita ke sana Bang, yuk bawa karung kita ke sana.
0: Bikin tempoyak.
4: Boleh lah. Oh, pun bisa.
0: Woi.
4: Enggak terjual nih Bang. Enggak laku-laku Bang. Cuma 15.000, 10.000, 5.000 aja sebiji.
0: Waduh.
4: Nah, tapi buahnya besar-besar, Bang.
0: Besar-besar buahnya ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bang Andre hari ini mau dengarkan lagu dangdut kita yang mana nih?
4: Yang pertama aja, Bang.
0: Yang mana tuh?
4: Yang pertama tadi.
0: Yang belum di-request atau yang sudah?
4: Yang belum di-request tuh, yang pertama tuh.
0: Lady Rose ya.
4: Tatahan sendiri kan?
0: Tatahan sepi.
4: Lah.
0: Oke.
4: Tatahan sepi kan, Bang?
0: Tatahan sepi judulnya.
4: Ya, di sini sepi Bang sendirian nih. Ada temannya.
0: Iya kan ada kita bertiga nih di studio ya.
1: Iya, kita selalu menemani.
4: Kalau Bang ramai lah, tadi itu ada orang tiga. Kalau sendirian di sini Bang.
0: Iya.
4: Teman sebenarnya.
0: Makanya dengarkan Pro Satu aja.
4: Iyalah.
0: Biar enggak sepi.
4: Dengar Pro Satu Dangdut tuh.
0: Oke. Lagunya mau dikirim buat siapa nih Bang Andre?
4: Buat orang yang udah lama enggak kedengaran ya Bang, orang Tanjung Bawang tuh. Tahu kan?
0: Mau Peggy.
4: Iya.
0: Oke.
4: Tapi belum ya, mungkin masih merayakan itu apa nama?
0: Lagi gawai.
4: Gawai daya itu. Kalau di sini belum Bang, bulan 7 nanti gawai.
0: Iya kah?
4: Tanggal 3 bulan 7.
0: Oke.
4: Ini 1 minggu Bang di sini. Ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh.
0: Gawainya?
4: Iya.
0: Wih, ada band enggak?
4: Ada.
0: Ada ya. Oke.
4: Iya Bang, ramai banget sini.
0: Nanti kalau ada waktu kita ini ya ramai-ramai ke sana ya.
4: Pokoknya kalau sini cari aja lah rumah Bang Andre dekat itu.
0: Oke. Nomor
4: itu.
0: Oke, itu aja oke, Bang Andre. Oke.
4: Ya, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Juga, oke, siap.
4: Oke.
0: Ada Bang Andre tadi ya di Spauk ya April.
1: Iya betul.
0: Intan gimana nih suaranya nih Intan? Intan diam aja nih. Intan lagi mengamati gitu ya.
1: Iya.
0: Intan mau terima nggak?
1: Boleh.
0: Oke coba.
1: Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa yang di mana?
5: Dengan orang DJ.
0: Ada Bu Ros.
1: Iya. Ros.
2: Iya.
0: Bu Ros, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi setrika pakaian nih, Bang.
0: Waduh.
1: Rajin sekali Ibu Ros ya.
2: Enggak, kan udah tidur tadi. Tidurnya cepat, jam 11 udah tidur. Bangun tidur kan ada kerja. Setrika pakaian.
0: Setrika
2: kan
0: pakaian.
2: Capek tidur terus.
0: Iya, sambil setrika sambil dengerin dangdut enak itu.
2: Iya benar, tapi hati-hati hangus kayaknya. Terlena dengan lagunya.
0: Terlena dengan lagunya.
2: Lagunya ada kata tadi, Pengemis Cinta.
0: Lagu Pengemis Cinta. Eh bentar. Mm-mm. Siapa tadi ya? Oh jadi, aku bukan itu. Pengemis Cinta, ada.
2: Nah itu jelas. Bang Yitro. Ya, Kak Intan kalau mau pergi tempat Andre itu ramai-ramai pakai truk, gak usah pakai PK, pakai truk, ambil duriannya.
0: Iya, benar itu.
1: Betul.
2: Kan banyak, katanya di balam sampai ini 300 biji. Kita gak beli, kita gratis aja.
0: Iya, kita gratis
2: aja. Bawa ponton ya, yang lewat Manis Raya kayak apa gitu.
0: Banyak itu kata Bang Andre tadi.
2: Kan kakek kan enggak jauh, kakek kan orang Bali kan, dekat situ. Ingat-ingatlah dengan kakek, oh Bang Andre minta kirim buah durian tuh. Buah manggis ke, buah rambutan, buah langsat dikirim semua, nanti ramai-ramai makan di RRI.
0: Nanti kita makan ramai-ramai.
2: Kita nanti di RRI-nya kan durian dari Bang Andre gitu.
0: Iya.
2: Hanya itu Bang ya.
0: Itu aja.
2: Yo, makasih Kak Intan ya, Kak April ya.
1: Iya.
2: Yo, selamat siang, selamat bertugas.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih ada Ibu Ros tadi ya, baru saja bergabung juga bersama kita. Dan oke, kita bacain yang sudah ikutan bergabung juga di WhatsApp kita. Selamat siang Bang Yaptro, salam buat mereka berdua ya, ada April dan juga Intan. Lagunya Wana Sutra dari Maneng di Empaci. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dan ini sudah ada beberapa juga yang sudah bergabung juga di WhatsApp, nanti kita bacain juga. Tapi kita dengarkan ya beberapa lagu berikut ini ya.
1: Iya.
0: Tata bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah ini.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu juga ya bagi Anda yang mau ikut bergabung juga bersama kita di Pro Dangdut. Oke, sudah ada yang mau bergabung kembali nih, Pril. Coba kita terima lagi ya.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Mama Peggy nih ya.
2: Ya Bang Yetro.
0: Suaranya Mama kecil sekali. Gimana?
2: Kabar bertiga di situ.
0: Kabar kita bertiga sehat. Mama Peggy gimana kabarnya?
2: Tuhan sehat, Bang, sehat semuanya.
0: Sehat semuanya ya. Mama Peggy lagi di mana nih?
2: Istrinya udah pulang ke kampung nih, Bang. Soalnya anak-anak udah libur.
1: Udah libur ya.
0: Berarti lagi di mana sekarang? Tanjung Baung. Lagi di Tanjung Baung. Gimana cuacanya di sana, Mama Peggy?
2: Panas nih. Udah hendak panas lagi nih, Bang.
0: Panas. Atau lagi ini lagi mendung.
2: Mendung-mendung manja kata Bang Adi.
0: Mendung-mendung manja. Oke. Mama Peggy mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Apa lagu ini, Bang? Baru monitor nih.
0: Lagunya ada Cintaku dari Cuita Bahar, Gue Juga Bisa dari Jenita Janet. Terus cukup apa nih ya, cukup sekali dari Rifana KDI, sama Berkelana dari Jody Rose ya.
2: Cukup sekali. Iya, apa judul apa yang bawa cukup sekali itu?
0: Rifana KDI.
2: Nah, itu aja, Bang.
0: Itu aja. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Dikirim dengan orang Pauk tadi, Bang.
0: Bang Andre ya?
2: Iya, katanya banyak durian di sana ya, Bang. Dia enggak mau ngasih kita ke sini ya, Bang.
0: Iya, lagi banyak durian katanya di sana. Udah dapat 300-an katanya duriannya.
2: Waduh.
0: Iya. Dibikinin tempoyak enak itu. Oke, Mama Peggy.
2: Ya, salamnya untuk Wanusu di Sambas ya, Wanusu Putri di Sambas. Untuk bertiga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bang Yetro.
0: Terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali buat Mama Peggy tadi ya yang sudah ikutan bergabung ya, Pril.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Intan juga. Oke, kita mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung nih ya di WhatsApp. Selamat Bang Yetro, selamat apa nih? Bro Dangdut adalah kita. Dari Bu Bilin ya di Lembar, request lagunya Berkelana, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Setina di Tempuna, semoga sehat selalu. Buat Bang Yetro sama teman-teman, semoga sehat juga. Mau nelpon kehabisan paket nih, Bang. Waduh, mau nelpon tapi kehabisan paket ya. Masih bisa dicoba diisi dulu ya. Ada Bu Bilin tadi. Oke, selanjutnya, halo Bang Yetro dan teman-teman, minta lagu Borong Semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhusus buat Mbak Serangkai, semoga terhibur. Untuk Bang Yetro dan teman-teman diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di JD ya. Salam silaturahmi buat Maneng di Empaci. Oke, selanjutnya selamat siang Pro Dangdut, Sintang Dangdut adalah kita ya. Jumpa lagi Bang, saya Sumiati di Sekadau Kota. Apa kabar Bang? Kabarnya sehat ya. Siarannya sangat menghibur. Salam untuk semua pendengar, terutama warga belakang pasar baru Munggu Sekadau, Yuyun Mustafa, Bi Pina dan anak-anak yang lagi OTW berlibur ke Jogja. Waduh. Ya semoga perjalanan lancar sampai tujuan. Amin. Terima kasih Bang. Jaya selalu, lagunya Ngikut Aza. Oke, siap. Oke, ada yang mau bergabung kembali nih, Pril? Atau Intan mau nirimanya ya? Oke, siap.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dari mana?
3: Dari Alimin di Sambas, Kak.
0: Oke, dari Alimin ya di Sambas ya. Gimana kabarnya hari ini Alimin?
3: Kabarnya katanya bagus, kabarnya juga sehat.
0: Oke, sehat ya. Oke, Alimin, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Yang belum di request loh.
0: Yang belum di request ada Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami, Gue Juga Bisa dari Cinita Janet, terus Cukup Sekali dari Rivana KDI tadi udah di request ya. Berkelana dari Jody Rose.
3: Gue Juga Bisa dari Cinita Janet.
0: Gue Juga Bisa dari Cinita Janet ya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
3: Salamnya buat semua monitor RD Sintang yang lagi mendengarkan, dan juga buat kakak abang yang lagi di meja siar. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, kakak abang.
0: Oke, terima kasih kembali.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RD Sintang. Masih bersama saya, Yetro.

0: Saya April.
1: Saya Intan.
2: Oke. Dan sepertinya waktu kita juga sudah mepet juga ya. Jadi untuk Prodangdut kita hari ini kita cukupkan ya. Oke. Dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan request, gabung baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Jangan lupa untuk terus ikutin Prodangdut setiap harinya. Dan sekaligus Yatra juga harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda di Sintang siang ini di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Bersama saya Yatra ada Intan. Ada Intan dan juga ada April ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan kita ada Dewi Suryati yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore nanti dari jam 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Yusuf Mangurai, saya Desri Atur sama Anda di Pro 1 RRI Sintang. Sintang sore ini pendengar kerasa ya udah mau ujung sih, tapi belum. Udahlah ya, hari ini hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026, semoga semuanya berjalan dengan baik, rencana-rencana Anda, kegiatan-kegiatan Anda, dan pesta bola dunia, kok tertentu ya dunia, pesta bola dunia masih disemarakan ya, hari ini tanggal 23 Juni, udah ya pertandingannya tadi ada Argentina versus Australia, Prancis versus Irak, Yordania, Aljazair, Norwegia versus Senegal tadi pagi ya jam 7. Nah, untuk hari Rabu esok dimulai dari pukul 00 ada Portugal versus Uzbekistan, kemudian jam 3 paginya ada Inggris versus Ghana. Pukul 6 ada Panama versus Kroasia, pukul 9 ada Kolombia versus Kongo DR, dan masih banyak lagi jadwal lainnya. Oke, pendengar, azan asar kami kumandangkan untuk Anda.

pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar masih di kawasan Jalan Y.C. Manggurai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang ya. Dan cuaca tidak bisa menentu. Kalau debit air, kalau dilihat dari Sungai Melawi ya, sudah naik. Apakah di daerah Anda bagaimana? Apakah aman-aman saja? Mudah-mudahan ya aman-aman saja. Tapi pastikan barang-barang berharga Anda disimpan di tempat-tempat tinggi gitu ya. Apalagi yang mungkin Anda tinggal di dataran atau bantaran sungai.

Anda juga bisa membuat saluran air mitigasi milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dilansir dari bahan ajar milik Kemhan RI yang diterbitkan 2016. Langkah pertama untuk mencegah dan penanganan banjir adalah membuat saluran air. Ini penting banget untuk mencegah saluran air jadi nggak lancar ya. Nah, kalau di daerah Anda sudah ada saluran air, periksalah kelancarannya sesegera mungkin, apalagi di saat seperti ini ya. Apa

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Kusepata ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan sair-sair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Relas panggilan sidang nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor

Siti Musrikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

26 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, selanjutnya juga banyak hal lagi yang bisa Anda lakukan dalam menjaga lingkungan, baik itu rumah dari apa namanya? Banjir ya. Walaupun kita tidak bisa pungkiri juga sih gitu ya. Nah, kemudian juga bisa juga membuat jadwal piket kebersihan juga ya, yang sangat membantu dalam membagi tanggung jawab antar anggota keluarga kalau di rumah ya, sehingga rumah tetap terawat secara rutin. Kalau di masyarakat ada jadwal apa sih namanya itu ya, tapi itu kalau pos kamling keamanan ya, tapi kalau misalnya gotong royong udah jarang sih liatnya, tapi ya masih ada sih gitu ya, kayak misalnya membersihkan parit bareng-bareng itu sih masih alhamdulillah ya, masih ada lah ya. Kemudian kan juga selokan juga harus diperhatikan, karena jika tidak dibersihkan dapat tersumbat seperti oleh sampah gitu ya, apalagi yang rumahnya depan parit yang gede-gede itu. Kemudian juga selokan atau misalnya upaya pencegahan penyakit juga dapat dilakukan dengan menerapkan langkah 3M, misalnya menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi 7 hari sekali. Setiap 7 hari sekali, maksudnya sepekan sekali gitu ya. Serta memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang masih layak digunakan.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Harga beras di Kabupaten Sanggau stabil.
2: Paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik.
1: Sertifikasi halal jadi tantangan pelaku usaha.

Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, edisi Selasa 23 Juni 2026, bersama saya Maiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan penguatan integritas pendampingan halal. Berikut laporannya.
1: Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendikiawan Muslim Kalimantan Barat, Haliza Sastri, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurutnya, pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penghentian operasional sementara sampai sertifikat halal diperoleh. Haliza menuturkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal terus meningkat. Bahkan sejumlah pelaku UMKM rela mengeluarkan biaya sendiri agar produknya segera mendapatkan sertifikat halal dan dapat dipasarkan di toko atau pusat penjualan yang mewajibkan label halal. Jadinya mencontohkan, pernah ada pelaku usaha kue yang telah memproduksi ratusan kilogram produk dan harus segera mengurus sertifikat halal agar produknya dapat diterima di jaringan pemasaran.
2: Kalau tidak kan mereka udah rugi berapa, karena dari toko-toko kue, supermarket, mereka juga didatengin sama dinas terkait dari Satgas Halal, mana nih Pak, dokumen halalnya mana nih Bu untuk izin edarnya, gitu. Jadi mau nggak mau si pelaku usaha ya memang harus mengikuti seperti itu, dan juga masyarakat sekarang udah kritis Pak, kalau kita mau makan ada logo halalnya. Nah jadi ya kadang pun kita ngeliat kan, kata oh nanti yang masak misalnya pakai kerudung tapi yang punya misalnya non muslim, kayak gitu, itu gimana? Nah, kayak gitu kan. Ya, makanya bahkan kayak yang kemasan-kemasan kan kita nggak mungkin pergi ke pabrik.
1: Selain pengawasan pemerintah dan Satgas Halal, Haliza menilai masyarakat kini semakin kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi dengan memperhatikan keberadaan logo halal. Namun demikian, dirinya menegaskan integritas pendamping halal juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas proses sertifikasi. Pendamping halal menurut Haliza harus menyampaikan kondisi sebenarnya yang ditemukan di lapangan dan tidak hanya berorientasi pada kelulusan sertifikasi. Komitmen pelaku usaha dan pendamping halal dinilai menjadi kunci untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar halal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Pengembangan sektor UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan tren positif. Salah satunya datang dari usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan. Melalui akses permodalan kredit usaha rakyat atau KUR, pelaku usaha kerajinan kotak hantaran mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Usaha kerajinan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hingga kini terus menunjukkan tren positif. Satu di antaranya ialah usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan milik Mardiana. Mardiana mengaku sudah merintis usaha kerajinan kotak hantaran ini sejak 8 tahun lalu. Meski sempat terpukul oleh pandemi COVID-19, namun semangat Mardiana tidak pernah surut. Bisnis yang dikelola bersama keluarga ini terus berjalan sebagai usaha sambilan di tengah kesibukan pekerjaan utamanya di sektor properti. Titik balik usaha Mardiana terjadi saat ia memanfaatkan fasilitas pinjaman permodalan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 65 juta rupiah melalui KUR Bank BRI. Dana inilah yang menjadi bahan bakar bagi perkembangan bisnis kota hantaran milik Mardiana dan keluarga.
4: Sebelumnya ada satu, sekarang udah ada dua kota hantaran. Satu box itu kan isi, satu dusin itu kan isi 10. Berarti udah 2 dusin.
3: Mardiana menambahkan bahwa usaha kotak hantaran yang berlokasi di kawasan Jalan Ampera, Pontianak Kota ini telah melayani berbagai pesanan, bahkan hingga keluar kota seperti Kabupaten Mempawah dan beberapa daerah lainnya. Dengan tarif sewa yang terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per kotak, usaha kotak hantaran milik Mardiana menjadi pilihan favorit bagi para calon pengantin.
4: Pasti, pengennya nambah, cuman mungkin butuh tempat sih. Untuk penyimpanan gitu sih, kalau misal mau nambah itu aja sih yang makanya belum bisa nambah.
3: Meski usahanya kini mulai stabil, Mardiana terus berharap adanya dukungan pelatihan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan usahanya. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak, Ibrahim mengungkapkan terus berkomitmen memacu pertumbuhan sektor UMKM. Ibrahim menyebut bahwa geliat ekonomi di Kota Pontianak saat ini memang didominasi oleh 3 sektor utama, yakni sektor kriya atau kerajinan, dan fashion, sektor pertanian dan perikanan, serta sektor pangan olahan atau kuliner.
5: Dan kalau kita lihat sekarang ini tumbuh kembang pelaku UMKM kita sangat-sangat signifikan. Ini tentu kita sangat gembira sekali. Kami dari pemerintah Kota Pontianak itu sangat mendukung dan memfasilitasi. Kita adakan pelatihan, pelatihan kewirausahaannya, manajemen keuangannya, kemudian digitalisasi. Bukan hanya itu, dalam hal pembukuan pun kita latih mereka menggunakan digital. Bukan hanya pelatihan, ingat, kita juga ada bantu-membantu berkenan alat peralatan.
3: Upaya dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di Kota Pontianak ini juga mendapat respon positif dari pihak perbankan. Salah satunya adalah dari Bank BRI. Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan UMKM.
6: Impact KUR secara keseluruhan pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu pertama. Terus yang kedua, pasti pertumbuhan pelaku usaha juga semakin banyak. Kalau usahanya baik, dan pasti akan bertumbuh, misalkan buka cabang. Itu pasti akan ada penyerapan tenaga kerja.
3: Melalui upaya pengembangan pengusaha UMKM ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni ini dilaporkan relatif stabil. Meski demikian, sejumlah jenis beras premium masih mengalami kenaikan harga di pasaran.
7: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni dilaporkan cenderung stabil meskipun masih terdapat kenaikan pada beberapa jenis beras premium. Salah seorang agen beras di Sanggau, Nyai, mengatakan bahwa pada periode Januari hingga Februari sebelumnya sempat terjadi kenaikan harga secara bertahap di sejumlah jenis beras. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kondisi harga di pasaran mulai relatif stabil. Ia menyebutkan, harga beras medium saat ini berada di kisaran sekitar Rp300.000 per 20 kg. Sementara itu, beras premium masih mengalami variasi harga di kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000 per 20 kg.
8: Untuk sekarang ini, dalam bulan Juni ini, paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik. Yang lainnya tidak ada. Tapi sebelum bulan sebelumnya, dari mulai Januari, Februari itu ada kenaikan terus. Sampai sekarang sudah mulai stabil dah. Hampir semua merek beras. Yang medium itu rata-rata Rp300 per kilo. Yang premium antara 300 sampai dengan 500 per kilo. Sekarang 170-180-an lebih.
7: Nyai berharap stabilitas harga beras dapat terus terjaga agar tidak membebani masyarakat. Ia juga mengimbau agar distribusi beras tetap lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Tri Putri melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau terus mematangkan rancangan peraturan daerah. Raperda izin membuka lahan negara IMTN sebagai upaya memperkuat tertib administrasi pertanahan. Kebijakan diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan administrasi bagi masyarakat.
10: DPRD Kabupaten Sanggau melalui Panitia Khusus Pansus A tengah membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang izin membuka tanah negara IMTN. Ketua Panitia Khusus Pansus A DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain, menyampaikan regulasi ini disiapkan untuk menggantikan penggunaan surat keterangan tanah SKT maupun surat pernyataan penguasaan tanah SPPT. Dalam rancangan tersebut, proses penerbitan IMTN akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sanggau. Masyarakat yang memiliki dokumen tanah berupa SKT atau SPPT dihimbau untuk segera menyesuaikan dokumen kepemilikannya melalui mekanisme IMTN. Langkah ini dilakukan agar status administrasi tanah tetap tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.
11: IMTN ini adalah satu produk peraturan daerah untuk mengganti status SKT ataupun SPPT yang ke depan tidak ada lagi tanah kosong itu suratnya SKT ataupun SPT. Jadi namanya nanti itu diganti dengan IMTN. Nah, goal yang kami ingin capai, bagaimana caranya rumah-rumah warga yang berada dalam kawasan hutan di dalam HGU itu tetap memperoleh alat bukti hak untuk menguasai.
10: Ia berharap masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu tetap memiliki alat bukti penguasaan tanah yang sah. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian administrasi pertanahan tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang dan kawasan yang dilindungi. Wulandari melaporkan.
0: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
12: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
13: Pelaksanaan ibadah haji alhamdulillah untuk rombongan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan dengan baik rukun hajinya, kemudian wajib hajinya dan sunan hajinya. Dan semua prosesi itu dapat kami laksanakan dengan baik. Nah, mengenai kondisi di Arab Saudi memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Nah, oleh karena itu, ya mungkin kami harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, Haji Senin Mariono, memberikan motivasi kepada jemaah haji Kabupaten Sintang, tingkatkan pendekatan kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, dengan harapan menjadi haji mabrur sepanjang hayat.
14: Jemaah haji yang berbalik, tetap semangat, tingkatkan pendekatan kepada Allah, hablum minallah, tingkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, hablum minannas, insyaallah haji mabrur sepanjang hayat. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara keseluruhan saya nyatakan cukup lumayan karena pergi utuh, pulang utuh, kondisinya segar bugar tadi.
12: Saat menyambut rombongan, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan ucapan syukur atas kepulangan jemaah berangkat dan kembali dengan jumlah yang sama.
15: Saya mensyukuri mereka sudah datang menjalankan selama 40 hari. Terlepas dari itu saya berharap mereka memberi teladan kepada keluarga, kepada umat muslim pada umumnya dan sebagai warga bangsa yang beriman dan berkeyakinan.
12: Usai acara penyambutan, para jemaah langsung dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Roni menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan atau favorit. Padahal pemerintah Kabupaten Sintang Sintang terus berupaya menjaga kualitas pendidikan agar merata di seluruh sekolah. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Selain menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa selama proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Roni, selama ini sering muncul kesalahpahaman terkait pengadaan seragam sekolah. Ia menjelaskan, sekolah terkadang memberikan rekomendasi tempat pembelian atau penjahit hanya untuk memudahkan orang tua mendapatkan seragam dengan model dan kualitas yang seragam. Roni juga menuturkan, orang tua tetap memiliki kebebasan untuk menentukan tempat pembelian atau pembuatan seragam selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.
17: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah, akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik, misalnya menunjuk kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini, tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
16: Dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
19: Ya, baik. Selamat sore rekan May di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca berawan, dan untuk perakiraan untuk esok hari Rabu 24 Juni 2026 kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang dan Kabupaten Mempawah terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk indeks potensi kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai bahwa untuk tanggal 24 hingga 26 mendatang, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan May.
0: Terima kasih. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Pendengar, saya bacakan pengumuman, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes gelombang ke-2 sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa Sintang juga memiliki 9 program studi yang terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa diantaranya ada pendidikan biologi, pendidikan bahasa Indonesia, kemudian ekonomi, PPKN, PGSD, bahasa Inggris, PG PAUD, matematika, dan pendidikan komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP juga, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa online dan offline. Offline Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, atau menghubungi nomor WhatsApp 0858254810065 atau online di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya benar, Halan bersinar, Mandy terkapar. Gimana ceritanya itu ya? Nah, Erling Haaland kembali menjadi pembeda bagi timnas Norwegia di Piala Dunia 2026 ini. Selain membawa Norwegia menang 3-2 atas Senegal, bintang Manchester City itu juga terlibat dalam insiden yang membuat kubu lawan khawatir. Bagaimana tidak, kiper andalan Senegal, Edouard Mendy, mengalami cedera saat berusaha menghalau serangan Norwegia. Tepatnya ketika Mendy berjuang meredam tendangan Haaland pada menit ke-58. Haaland mencetak 2 gol dalam laga yang berlangsung sengit tersebut. Tambah gol itu membuat koleksi gol di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 4. Kemenangan itu pula membantu Norwegia mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kemenangan tersebut juga membawa Norwegia menempati posisi kedua klasemen grup I dengan 4 poin. Selanjutnya peringkat bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka krim, seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Iya, pendengar, Anda masih menjagokan siapa nih kira-kira ya? Pasti udah kelihatan ya, siapa sih jago juara Pildun 2026 ini gitu ya. Nah, pemain bintang Prancis Kylian Mbappe semakin dekat dengan salah satu rekor paling prestisius dalam sejarah sepak bola dunia. 2 gol Mbappe ke gawang Irak membuat jaraknya dengan pemain bintang Argentina Lionel Messi semakin dekat. Mbappe juga saat ini mendekati daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Mengingat Mbappe hanya perlu mencetak 2 gol lagi untuk berada di puncak tahta Raja Gol Piala Dunia. Mbappe menjadi bintang kemenangan Prancis saat menaklukkan Irak dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Piala Dunia 2026. Namun sorotan utama bukan hanya kemenangan Les Blues tersebut, melainkan laju sang penyerang menuju tahta yang selama ini ditempati Messi. Momen unik mewarnai 2 gol Mbappe dalam pertandingan tersebut akibat penundaan pertandingan karena cuaca buruk. Sang striker harus menunggu hampir 3 jam setelah gol pertamanya untuk mencetak gol kedua. Meski terpisah sekitar 180 menit, kedua gol itu memiliki arti yang sama besar. Tambahan 2 gol membuat Mbappe kini mengoleksi 16 gol di ajang Piala Dunia. Selengkapnya pendengar di rri.co.id.
1: Yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar cek waktu kali ini bersama saya Desi Riati dalam sedikom digi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Dan untuk Anda, pastikan selalu informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar. Jangan share sembarangan, saring sebelum share.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Gimana perkiraan cuaca untuk esok hari, pendengar? Hari Rabu ya, tanggal 24 Juni. Kecamatan Sintang cerah berawan, Tempunak juga cerah berawan. Disusul dengan Sepau, Ketungo Hilir, sama-sama cerah berawan ya. Hujan ringan terjadi di Ketungau Tengah, kemudian cerah berawan Ketungau Hulu, cerah berawan Dedai, cerah berawan Kayan Hilir, Kayan Hulu, kemudian Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu semuanya cerah berawan. Perkiraan 24 sampai 32 derajat Celcius, beda tipis-tipis lah ya dengan kecamatan lainnya. 61 sampai 99%

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dengarkan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, azan isya pukul 18.57 waktu Indonesia Barat.

0: Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Iva Zubaida.
1: Pendengar, pukul 17:43 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitar.
2: Allahu Akbar.

meneladani rumput. Siapa yang tidak mengetahui sosok rumput? Ia tumbuh liar di atas tanah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hijaunya yang menyejukkan mata terkadang tak disukai banyak manusia. Karena tubuhnya yang meninggi dengan sangat cepat, ia kerap menjadi hama di pekarangan rumah. Akan tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk tidaklah sia-sia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari rumput kita pun belajar banyak hal. Maknailah perjuangannya dengan bijak. Lihatlah tatkala manusia membabat habis rumput, ia akan kembali tumbuh pantang menyerah. Tatkala manusia mulai menutupi halamannya dengan paving block, rumput pantang menyerah menyelinap kembali tumbuh.

di sela-selanya. Maka tidakkah kita malu kepada rumput? Tatkala sikap pantang menyerahnya tak menjiwai raga, kala tilawah tak kita jaga, kita seakan rumput yang dibabat habis kesibukan, namun tak ada perjuangan untuk mempertahankan konsistensinya. Semoga tilawah kita selalu terjaga dengan sikap pantang menyerah menghadapi kesibukan. Evi Fadilah Nur.

dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ali bin Abi Thalib.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua? Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Bahiroh banget.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar selamat malam untuk Anda. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone Android Anda, bisa di App Store juga ya. Dan untuk Anda, selamat malam yang ada di Putus Ibau, Kapuas Hulu, Melawi, dimanapun berada pokoknya ya, yang sedang mempersiapkan mau nonton ataupun apapun itu ya. Semoga kegiatan-kegiatan Anda berjalan baik dan lancar aja, tentunya ya. Dengan begitu, mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya, selepas yang berikut ini kita akan kembali lagi.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

pendengar, jadi kalau kita mempersiapkan agenda untuk besok harinya, yang harus diperhatikan adalah menuliskan daftar prioritas untuk esok hari. Jadi misalnya besok nih mau ke kantor jam berapa sampai jam berapa, habis itu mau kemana lagi, habis itu misalnya menongkrong sama teman, habis itu misalnya mau olahraga jam berapa dan lain-lain. Kalau kita menuliskan hal-hal tersebut, kita akan jadi ingat gitu, kayak nge-reminder diri sendiri. Oh ya, apalagi mungkin Anda bisa juga pakai alarm saatnya pulang kantor misalnya gitu, saatnya olahraga gitu, saatnya apalagi gitu ya. Nah itu penting banget dan bermanfaat juga untuk membiasakan hal-hal baik gitu ya. Jadi membuat agenda itu lebih terorganisir aja sih gitu ya, dan mengurangi kemungkinan lupa. Karena kita manusia suka lupa, bener gak?

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Pendengar yang selanjutnya, dengan mempersiapkan untuk kegiatan esok hari adalah mengurangi paparan layar gadget atau komputer. Bisa enggak ya? Nah, paparan layar gadget atau komputer yang terlalu dekat dengan waktu tidur bisa mengganggu kualitas tidur. Mengurangi hal tersebut setidaknya 30 menit sebelum tidur ya. Dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks ya. Dengan tidur yang nyenyak kita bisa bangun dengan energi yang full dan terjaga tentunya. Nah, kegiatan itu juga memberi kesempatan untuk refleksi diri dan menenangkan pikiran. Kita bisa mengganti waktu di depan layar gadget dengan membaca buku atau menulis apa gitu ya. Jadi rencana besok bisa kita lihat lagi gitu. Langkah kecil ini berdampak besar pada kesiapan mental menghadapi hari esok.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Ya, selanjutnya juga melakukan meditasi atau pernapasan yang santai gitu ya. Nah, melakukan meditasi atau latihan pernapasan membantu menenangkan sistem saraf. Nah, aktivitas ini bisa mengurangi stres dan menurunkan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Selain itu, meditasi membantu kita fokus lagi pada hal-hal yang bisa dikontrol untuk esok hari. Pikiran yang rileks juga memudahkan konsentrasi loh saat menghadapi pekerjaan atau tugas. Praktik singkat ini bisa menjadi ritual yang menenangkan dan menyiapkan diri untuk produktivitas.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Nah, kemudian kita juga bisa menyiapkan barang dan perlengkapan untuk esok hari. Mau pakai baju apa? Jangan sampai salah seragam. Pernah salah seragam? Mungkin pernah juga saya. Nah, itu perlunya kita harus nyiapin dari malam memang gitu ya. Jadi kalau misalnya besok nih pakai seragam apa, hari apa gitu. Jangan sampai ambil salah sendiri gitu ya. Malu, terus balik lagi deh. Ada juga kalau misalnya udah terlanjur ya nggak bisa balik lagi gitu ya. Ya sudah gitu. Oleh karena itu penting banget untuk nyiapin segala sesuatunya pas malamnya buat kegiatan esok harinya. Ayah,

0: Ya, pendengar, kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
4: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
5: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
4: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
6: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
6: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
7: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
6: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan.
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
8: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
17: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
19: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
18: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
22: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah tentang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal sudah kita harapkan selama berhaji. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
21: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
23: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
24: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
23: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
25: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
23: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
0: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
0: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan YC Pangurai. Tadi telah kita simak bersama pendengar warta berita sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar di Mutiara Malam, katakan ini kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya.

1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

Tuhan mendengar setiap doa-doamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat

0: Dengar ini di sini kebersamaan saya di Surati bersama Anda di malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17-18.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat.
3: Ambil yang penting aja, yuk.

0: yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu ragam budaya Dayak Kenayan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: segera pagi waris kamar sama diatin malam dan bertambah bagaimanaku Henry penyiar kita ada pemacara siaran budaya Dayakan Ayat Kalimantan Barat ke frekuensi 102.
1: Warisan budaya adalah identitas yang harus dijaga. Ragam budaya Kanayan menyuguhkan nilai, kisah, dan tradisi yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat. Tetap bersama Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ragam Budaya Dayak Kanayan, yang mana di studio RRI Sintang sudah hadir dua narasumber ke ruang dengar Anda ya. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Nur Hayati Esther. Nah, biasa dipanggil Kak Esther ya?
4: Kak Esther, iya.
3: Gimana kabarnya?
4: Ya, puji Tuhan baik.
3: Ya. Apa nih Kak kesibukannya akhir-akhir ini?
4: Kesibukannya biasa di kampus biru.
3: Ada kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini?
4: Enggak ada
3: ya, aman lah berarti, aman. Ya. Baik, narasumber kita yang kedua ada Maria Sohana, biasa dipanggil Kak Ana ya?
5: Iya, betul.
3: Gimana kabarnya Kak Ana?
5: Puji Tuhan, luar biasa baik.
3: Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini?
5: Di rumah saja.
3: Tapi pekerjaan rumah lebih sibuk dari segalanya ya. Enggak ya, habis-habis.
5: Habis-habis dari pagi sampai sore ada aja
3: benar-benar. Oke, tema kita di malam ini di Ragam Budaya Dayak Kanayan yaitu Belalak Pantang Nagari atau Binua.
5: Iya.
3: Betul. Itu apa artinya itu?
5: Kalau balala itu seperti orang tidak melakukan suatu pekerjaan yang di luar rumah. Kalau bahasa tahun 2020 itu namanya lockdown.
3: Saya jadi penasaran. Oke, langsung aja kita dengarkan ya bagaimana pembahasan dari kedua narasumber kita di malam ini. Silakan.
5: Oke, terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Selamat malam, pagi waris samadian Kak Mepun kita barada. Pada malam hari ini, bertemu lagi mang aku. Seperti biasa, nang nak asing lagi. Dah lama sebenarnya. Pengen basarah KRR ini apa hanya sangai langkah hanya dari rumah cuma kok tadi lah waktu dan kesempatannya puji Tuhan malam nian bisa hadir lagi ke tempat nian. Oke, malam nian diri mau nyapa Arias Nyaru Pagewari sama di Anang berada ke Kota Sintang. Sekalian juga diri pada malam hari nian mau bahas tentang balala warisan pantang Dayak Kanayan terutama nang adaka kecamatan Sengah Temila. Pada malam hari nian diri uga batamu Mang Ayung diri nang naasing lagi Esther. Halo Kak Esther, hai kabar diri ti?
4: Halo, kabar puji Tuhan baik. Repo bisa kunjung ke RRI nian untuk nyempet warisan pantang Dayak Kanayan untuk balala.
5: Kau tadilah diri hadir ke studio nian untuk ngibur pagi waris diri terutama untuk warga Hikayo nangka Kota Sintang dan sekitarnya. Diri nyapa dulu Wek Jonggan.
4: Boleh diri nyapa Wek Jonggan.
5: Halo, selamat malam Wek Jonggan semuanya, terutama untuk Bu Ketua nang Gitagah Plesir ya, Kak Pontianak saknya.
4: Kak Bali katanya.
5: Kan anu
4: Kak Bali.
5: Kalau Bu Lilis nian Kak Pontianak. Untuk Wek Yoga, Wek Stepi nang pulang kampung. Wek Tia, Bu Rancang lah.
4: Bu Rancang,
5: Bu Tobing. Mama Michelle. Kuala wek Tia tadi. Oh, Sagi wek Intan, wek Abel, wek Lijun,
4: wek Elis.
5: Wek Elis. Au, sagi wa.
4: Wek
5: Dak Pak Dirman.
4: Pak Dirman
5: ya, au nak can.
4: Pak Ketua enggak Pak Ketua.
5: Oh, Pak Ketua di nunggu-nunggu. Ah, mae Pak Ketua ni alasannya tadi ke KPO oh, ada urusan dia awak lah. Salam Pak Ketua. Kami tunggu kedatangannya kadek sampat lah. Empahe kadek diri ngelanjutan anu gesah diri ni ya.
4: Boleh lanjut ya.
5: Oke, okay, diri lanjut boh au diri bacurita, diri ngesan masalah Lala Pantang Nagari atau Bun Binua. Oke, malam nian semuanya diri bisa ngomong ke RRI berkat kerjasama uga, berkat kebersamaan diri uga, berkat pagi waris hikayo uga. Kak Esther, langsung kak pertanyaan pertama bisa
4: boleh.
5: Kewa?
4: Boleh, WA.
5: Dinya, bo. Untuk pendengar nang baru nangar, sebenarnya balala koa, dalam pandangan Dayak Kanayan, sengah temilak kua lempahe sih. Aku minta penjelasannya deh doho.
4: Oke, WA. Kalau untuk balalak kua artinya nahan diri, ya kan? Nang kua ngajari apa pengajaran dari enek diri zaman doho ya. Nah, tujuannya kuhan sebenarnya bukan hanya melarang, tapi nyaga keseimbangan diri. Hidup purak kanayat harus sakral kan, seimbang dengan talino atau manusia, berarti alam dan nyawa leluhur. Nah, kalau salah satu pincang, maksudnya salah satu nak diada diri ikuti, ada namu aheke namanya kok kesialan macam kedua WA.
5: Badi jadi kan? Penyakit lah. Penyakitnya kok harus digagoi.
4: Harus digagoi.
5: Biasa ngagoinya ka tangah uma. Ka ai abadi lubang
4: dinya kan macam pakohan. Jadi memang harus diri laksanakan namanya jut balala kohan macam kohan.
5: Oke lah. Baiklah pagi waris. Kau tadi sabebe dolok dimahasnya, jeh diri nangaran dolok lagu nang berikutnya. Lagunya nian lagu Badendo. Dari studio kami bersama-sama nangarat. Selamat nangarat.

0: aku tadi diri dah sama-sama nangaran lagu Kate Titter Badendo.
1: Lagu Badendo, Badendo.
0: Diri ngelanjutkan kisah diri tentang balala pada malam hari ini. Makasih Bu Esther, kau tadi dah mau nyawab mau nyawab pertanyaan nang tentang balala kau tadi. Pahe dirinya sebagai kaula muda masa aja bahasa orang penari au balala kua masih ada diri namui nang ada ka kabupaten Landak, terutama ka kecamatan Sengah Temila. Nang kuan balala kua termasuk balala nang lempahe wah ter. Bisa dijelaskan nak ter?
1: Balala kua ada banyak anaknya WA bagiannya kan. Yang paling umum kua ada tiga ya kua. Yang pertama kua balala babuis. Engkohan waktu ada nang hamil atau yang babunting kan.
0: Babunting. Buntingnya bunting sidi ke bunting?
1: Bunting sidi.
0: WA. Soalnya bunting ada sidi, ada istilah zaman dir babunting manta. Babunting manta kok pahe.
1: Berarti sama ya pokoknya babuntik, mau ya babuntik manta, mau ya babuntik sah ibaratnya kan. Tetap ada lalaknya, ada pantangannya.
0: Ada lalaknya, ada pantangannya.
1: Macam koa. Nah, terus yang kedua kohan ya balalak ruah namanya. Nah, balalak ruahnya waktu ada urak nang ninggal. Kalau ada page diri nang ninggal, diri balalak ba pantang. Terus yang ketiga kua balalak gawe. Nah, balalak gawe ini setelah kita naik dango ada pantangan-pantangannya gitu kan. Nah, tiap-tiap jenis kua berbeda aturannya. Beda lama waktunya juga ya kua WA.
0: Oleh kua. Kalau balalak naik dango ini soalnya aku nangar-nangar pun biasanya juga untuk naik dango biasa kak kabupaten Landak kua. Setiap bulan 4 tanggal 27 April.
1: Betul. Kan? Tanggal 27 April.
0: Wajib kok setiap tahunnya untuk khusus tahun. Kabupaten Landak dan sekitarnya. Jadi setiap tanggal 27 April setiap tahunnya mengadakan naik dango nasional. Kalau nangkap Pontianak kok lain lagi wah.
1: Lain lagi.
0: Lain lagi.
1: Nangkon ket diri dah selesai semuanya nangkap kabupaten kan?
0: Baru
1: anu kan Kak. Ditutup Kak. Kabupaten.
0: Baru lanjutkan ke Kota Madia.
1: Kota Madia.
0: Kualah. Diri mahas setek-seteknya wah. Esther.
1: Betul.
0: Bisa diri jelasan. Balalak babuis kuampahe. Kan? Balalak ruah kualimpahe. Balalak nang tentang kematian kua tadi empahe. Jadi sanape dijawab. Aku nyapa dia dulu ada tadi ayung diri.
1: Lalu bera
0: bah lalu ngalapat nyame ngalapat. Weki. Iya mang Pak Kiki dia aku monitornya gitu duduk kak warung nangaran. Kak he kabar Tika? Semoga baik dan sehat maan boh. Di mai ke rumah kita tidak lupa kami.
1: Kak sepsana kali wah.
0: Aku nyapa ga untuk Bu Mary alias WA Aten. He kabar Ti? Baik dengan nyenggol-nyenggol kami, kamu boleh nggak gua lumidik nih nang. Oke lah untuk nengnape kami sabutan, ayung-ayung minta maaf, minta ampun boh, kami pun kita berada. Minta tolong lagi, ter, dijelasan. Pak si tadi nang namanya balala babuis kua, minta tolong jelasan dulu biar pagi waris diri nana penasaran bahkan.
1: Oke siap pagi.
0: Oke lanjut.
1: Kan di madah tadi kau balala babuis kua kayak urak, pantangan urak nang babuntik kan. Baik ya babuntik mantak kayak babuntik masak atau nang sah, ya tetap harus ada balala atau pantang. Karena hai sebabnya ada pantang karena dang urak babuntik nian urak hamil nian sumangat ibu man anak man uwe nian tadi
0: kok sangat
1: lama we lama nggak gampang diganggu kan diganggu roro halus jadi makanya ada pantang. Nah pantangannya kok salah satunya laki diri nian tadi nak boleh munuh binatang salah satunya kan nak boleh gali lubang terus nak boleh lilit tali kak leher diri. Nah nangkon kalau untuk pantangan nang laki kalau diri nang bini Dirik nang babini yang selaku dirik nang babunting kan. Nak boleh makan nanas muda. Ya kok kan gali gugur ba WA.
0: Jadangan kan kalau nanas kan, kuat tajam bulunya.
1: Tajam jadi gali kan. Padahal ke di babunting paling nyaman rasanya baru jak makan nanas kan.
0: Benar tapi kok tadi kadek nang nak mampu ame. Cuma nang nama dicoba kok ame. Gali kok tadi lah.
1: Terus nak boleh duduk kak tangga di tangga kan badi janya kan
0: ambil duduk kak muha pintu
1: muha pintu gak kak tangga uga nak boleh pakohan katanya naik anak diri kok kedi lahir bisa cacat atau bisa terhambat ya lahirnya lama kak pintu kan jadi duduk kak pintu macam kohan makanya biasanya kadek dangan nang babuntik lama kak pintu urak tuha sampangan kan satu dua empat enam tujuh jenya ame badi pintu jenya kan macam pakuhan
0: tapi paik ngari mau nang lebih mudah
1: dibuntes
0: dibuntes alias bahasa paik ngari
1: kerennya bahasa
0: operasi kan kadek zaman diri deh entah mahe empahe nang nama juga tak operasi ku adinya pokok tagarat mampaut ka buuk salamar ja urang tuha mampaut ka ahe namanya tali ahe namanya
1: tali ladong diikatan
0: ale nak tali jare ko ba timaran ke
1: tali ladong yak diri baikat badri bataran kan
0: tali tamaran kan nang dari kayu ko antung anu ngikat segala jari segala inge ka ku di sampangan uga
1: anu kulit kayu kan
0: nyocok palonsor kadek yang zaman de kan leko rupanya wah lalaknya nang urang
1: lalaknya nang
0: babuis kota di nang untuk
1: kan
0: nang kok hamil
1: untuk ibu hamil nang cara leluhur daman nenek diri de kan dan nenek moyang diri untuk nyaga keselamatan ibu dan bayi kalau dilanggar wajib ada baras banyu minta ampun nah baras banyu ko dari campur baras biasa dicampur man unyit
0: barek minyak saibet
1: nah, namanya baras banyu
0: di anuan kak
1: di anuan iya kan
0: kak kapala diri biasanya boleh kuat tadi rupanya
1: ya kalau namanya balala
0: babuis kuat tadi kadek balala kan ada tiga kunangar tadi kan kadek balala ruah kuampah heti
1: balala ruah nian tadi balala untuk kayak urak nang ada nang ninggal kan we pagi edit nang ninggal jadi diri balala nang balala yang tadi yang paling ku ingat waktu ko balala tujuh hari ya kan kan paling keras balala tujuh hari ko keluarga nang ditinggalkan tidak boleh potong rambut
0: alias
1: tangannya kan
0: natak buuk
1: nggak boleh nggak boleh pakai baju merah katanya kan
0: nggak boleh pakai baju calah
1: baju calah baju merah itu di mana dia kok kan nggak boleh mutar musik keras
0: ayah gimpeng nari berarti
1: nari kan
0: ke HP berarti nggak boleh ngidupan musik
1: nggak boleh jaman DE kita
0: nggak ber-HP WA DE kok tip di nyawa
1: betul nggak boleh ke UMA nang kok pantangannya kan terus urak nang sakampok nian juga pun ikut merasakan duka ko kan nak boleh mendapat gong pokoknya yang berisik ko nak boleh
0: yang menimbulkan suara
1: yang menimbulkan suara akhir lagi mau hajatan kan
0: tunda dulu batu wa
1: tujuannya akhir biar ruah nian tadi tanang jaba jalat kak subayat dan yang hidup nak ikut semangatnya, ada semangatnya kan, macam pakuhan kok tujuannya, makanya nak boleh diri langgar macam yang tadi.
0: Berarti kadek dilanggar kok tadi?
1: Kon tadi ya ruahnya yang tadi nanak tanang, terganggu perjalanannya kata leluhur kan, menurut cerita zaman nenek moyang diri dohoya
0: zaman are wah orang tuha zaman dohia lekoa rupanya wah baiklah kadek lekoa untuk ngahe nganuan gesah diri pada malam marinian biar panangar nanak bosan baik kadek diri nangaran lagu lagi lagunya nian lagu Indona. Dari studio kami berdua ngucapan selamat nangaratn.

0: Oke, kau tadi diridah nanguran lagu Indona. Untuk pagi wari sama di Admika Mai pun kita barada pada malam hari ini spesial diri ngundang akhir namanya pendengar Pemanter.
1: Betul.
0: Spesial nian. Oke, diri narima tiga penelpon pada malam hari nian kak 0565244774. Dari studio kami siap narima telepon. Cukup tiga orang nang beruntung boh.
1: Ya saya nang cepat ya.
0: Au. Sambil diri narima telepon. Pahe diri sambil anu nak.
1: Sambil lanjut jadi.
0: Sambil lanjut. Bisa kan? Sip. Oke. Untuk nang berikutnya. Tadi kan diri dah nganuan tentang lala. Hai tadi kok.
1: Lala ruah.
0: Lala ruah nen tadi. Nung berikutnya tadi lala ah ya Gi.
1: Kan dia ada tingkatannya. Lamanya lala ruah nen tadi kan ada waktunya kan we. Nah, kalau lala ruah nen tadi 3 hari sampai ya dikubur namanya nyalonot. Tiga hari 7 hari ko ya namanya mite puncaknya ko ka 40 hari.
0: Iya dah anu ka tanah wah.
1: Baru lepas baju hitam kan. Nah, 100 harinya nen tadi baru nyalawat. Nah, ditutupnya ka satahut. Adatnya lah nyapat di hari ke-40. Nah, barulah keluarga boleh beraktivitas normal kayak ka uma, motong atau kerja sawit atau ahe pun.
0: Di depan musik kak ko tadi. Oh, lek wa. Ko tadi rupanya wah ada uga lama uga wah. Baiklah untuk masalah fokus balala naik dangunian diri lanjut lagi. Mungkin ada telepon. Gina nak lainnya teleponnya apa bunyi?
2: Belum ada yang gabung. Kalau gabung biasanya bunyi biasanya.
0: Gina nak bagaimana mungkin dengan gi sibuk akhirlah. Nanuan lah kan. Maklum lah sampai ngari kok. Ampa he kalek diri lanjutan lagi nak. Aku nih mau bertanya lagi. Untuk balala gawe. Balala gawe kan dah laka kan?
1: Dah laka diri
0: gawe. Lala bagawe nian. Halo, selamat malam. Halo,
2: selamat malam.
0: Oh, tabe saknya ya.
1: Tabe
0: dinya. Ame wa tabe-tabean. Lanjut ka delek wa. Untuk gawe nian biasa dah laka, pesta dah laka, bubar. Empeh ke masih ada lalaknya ke wa.
1: Masih ada.
0: Ya lalaknya. Ada uga lalak urang bagawe rupanya. Akhirnya nang lalak bagawe ko tadi ti.
1: Karena akhir sebabnya masih ada lalak karena nek bari atau roh padi baru jak masuk ke anek kan tamaan ka dango padi.
0: Baru tamaan lumbung, dango padi ka
1: lumbung ja urang petnari wah.
0: Kali zaman dek dango padi. Ada dango padi dari dimuatan rumah.
1: Jadi ke ari darang kan tinggal dibuka.
0: Tinggal dibuka kan? Nyamur padi.
1: Nyamur padi macam kohan kan. Nah, jadi padi yang tadi kan gi angat. Masih angat kan gi. Ibaratnya kali takajut bahan yang tadi kan. Ibaratnya kan tadi kalau diri nana balala berarti yang tadi tidak sopan kak padi yang tadi.
0: Macam berarti ada penghargaannya.
1: Ada penghargaannya lah kak padi yang tadi.

0: Nang kolah tadi makanan pokok diri. Oke, Ter, sebagai anak muda uga nang pengari, pantangan nang paling susah dijalani pas masa gawe kuah ya.
1: Oh, pantangan yang paling sulit untuk diri anak kan, yang pengalamanku sih kan, lagi muda de, pantangan yang paling susah untuk dijalani habis gawe kuah adalah balala ramik. Pagi ya, balalak ramiknya. Ayo, soalnya
0: balalak ramik
1: nah, soalnya kalau balalak ramiknya nak boleh muter musik ayak-ayak. Sementara kan diri gik balalaknya tadi habis gawennya kan gik masih mau kepay-kepay ya kan, kayak hanya sehari dua nak puas rasanya wa. Gik miah nyambung gak rasanya kan direpo kan.
0: Gik mau kajigot.
1: Betul nak boleh ngidupan organ nahe segala. Padahal abis gawen yang tadi gajar repuak sidi bahasa nang sanang kan. Lanjut tak lagi. Jadi kayak tapi tetua bilang leluhur diri madah, ruah leluhur yang turut waktu gawe, kok gik napik pulak. Makanya diri nah harus balala. Kalau diri ribut, mereka kok merasa tersinggung.
0: Nak dihargai,
1: berarti. Nak dihargai, pakohan. Jadi, ae keinginan diri mau repo-repo nian tadi ditahanlah dulu untuk beberapa hari, 3-7 hari macam pakohan. Biar ya sampai pulak kak subayat kan kak nagarinya jauh rak tuha.
0: Lah, kok tadi wah, berarti tentang nang sulit dilaksanakan wah,
1: sebagai anak muda,
0: macam pakohan. Berarti nak bisa jauh dari musik lah wah.
1: Nak bisa jauh dari musik.
0: Baiklah. Untuk balalak nian, kurasa ada uga banyaknya lalaknya. Lalak utama setelah naik dango ke daerah diri, terutama ke daerah Sangah Tumila. Kok biasanya balalaknya lalak ayah ya Ter?
1: Biasanya kok ada 5 ya kok WA ya kok boy, salah satunya balalak bajak. Balalak bajak nian nak boleh bakalahi, nak boleh maki-maki, nak boleh ngucapan kata-kata nang kasar-kasar.
0: Anak boleh ngampak-ngampak. Anak boleh bakalahi, berarti buah nang anak lah. Batojok-tojok. Kau aku dinya kan batojok. Kok lalak bajak namanya?
1: Kok lalak bajak. Selanjutnya kok ada lalak ngusit.
0: Akhirnya juga ngusit kok.
1: Lalak ngusitnya nak boleh diri minjam-minjam. Contoh di minjam duit ke ahe pada saat balalak ngusit kok nak boleh.
0: Kadek minjam baras bayar ge.
1: Nak boleh uga WA. Ahe lagi kayak minjam mak laki.
0: Orang kok sih bisa dengan hukum bahaya. Cuma gua kayak minjam baras, buat baras dah habis. Dak ngadot pitu sia nu. Ada kayak kita mak baras minjam baras.
1: Nana,
0: Nana macam baga nak bayar minjam.
1: Bayan, makanya
0: sampai minjam garek bisa
1: ge. Nana uga. Gak sanapik balak kok harus disiapat untuk semua barang kan.
0: Baiklah. Ayah gitu.
1: Ada uga namanya kok balalak manuk. Balalak manuk nian nak boleh munuh binatang lauk. Manuk ke ahe ke dak jalu ahe kak kok dak boleh diri motong ya.
0: Pahe kadek paru gak ngigit diri di patok patina. Pahe nak dibunuh. Malah
1: nyakiti diri au dipupu.
0: Gak boleh munuh nian pahe panggang. Buat dah kanyang nih apa yang tadi pang
1: tinggal disiup parungaknya
0: kan dah raja kila ya dah nyocok darah diri awak dah bayar nak boleh bunuh lauk dinya ayagi
1: selanjutnya kau balak ke Uma balak ke Uma ni tidak boleh ke ladang, tidak boleh ke sawah gitu
0: nak boleh nunu
1: nak
0: boleh nabak
1: tidak boleh nabak.
0: Kadek mebet antimon bayar ke?
1: Mebet antimon boleh, tapi sama uga nak ke Uma kan? Di mebet antimon kan ke Uma uga, sama uga.
0: Kadek ngali ubi?
1: Ngali ubi pun anak uga.
0: Ubi kan kak kampun buke kak ladang.
1: Kak kan nak bisa sampus kak Uma, nak bisa sampus kak ladang, nak bisa sampus kak kabon kan tadi kok kan?
0: Kadek ke belakang rumah diri ada Uma. Kabon banyak uga. Ba macam baga au nampat kok tadi dah beli ke Uma ayah ge nak
1: ter balalak ramik nian tadi nak boleh munyikan aguk nang keras-keras kan sama uga en ane ayah da musik nang keras diri mau ajep-ajep pak kok banak boleh
0: agung dak dau kak kuat tadi wah
1: lalak nian berlaku untuk semua warga saka

0: Empok-empokan tadi.
1: Kadek mereka mengadakan lala.
0: Lala.
1: Terutama nang ada kecamatan Sangah Tumila. Baiklah, kok tadi rupanya makasih boter penjelasannya.
0: Sama-sama. Yuk nga.
1: Sangat namanya kok sangat menginspirasi lah untuk kaum muda nang terutama nang ada Kota Sintang dan sekitarnya. Kok tadi lagi Tera? Ada namanya Pagi Waris yang mau basaroha kak kampung diri. Kan ada kan supamanya aku pulang kak Pahuman. Sementara Pahumannya tadi gi acara balala. Nang kuan apakah mereka ku wajib ke ahewa ngikuti lala ku tadi?
0: Urang nang ada kak kampung pada saat diri balala muka lala, ya masuk kampung diri berarti ya ikut balala uga. Kalau ia melanggar berarti i yang dihukum hukum kon naik urak nang punya rumah ampuk rumah nang tadi. Macam pakohan.
1: Berarti kali urang atak bayar.
0: Tapi
1: ya ditampung nak boleh keluar.
0: Ditampung nak boleh keluar.
1: Boleh keluar sampai lapas lala. Sampai lala buka kota di sumpah maya pulang hari nak bayar wah.
0: Nak bayar.
1: Adek ya bayar berarti ada hukumnya.
0: Campuhan.
1: Ada hukumannya.
0: Karena lala yang tadi kan dah mulai dah di muka kan. Dah buka lala kecuali lala nape dibuka nak masalah ia pulang. Macam pakusan.
1: Anian juga aku ada nangar, bukan lagi nangar lah, kebetulan kan ayungkunya orang dari arah diri Kanaun. Kebetulan mereka aku melaksanakan lala pantang nagari, terutama nang kak daerah diri Kanaun lah, kecamatan Sengah Tembila.
0: Yang lianin tadi kan.
1: Nang kau nak salah tanggal 28 Mei sampai 31 Mei.
0: Baru bulan tumare.
1: Mereka ku nak mulih ngalayu dinya. Nak boleh ngalayu ku berarti kan nak boleh pus kabut-abut. Ngale es dinya. Malah kayu. Nabang kayu, mabuti ahe nyampurut. Pokok ahe nang anak lah. Dah ku nak mulih makan mankaraja. Pemakanan nang baminyak nak bayar uga.
0: Nak bayar hanya barabus-rabus ja mereka makatnya.
1: Nak boleh makan banang bamiang ke a. Macam rabung berarti nak bayar di paju. Nang buruk le pekating bae.
0: Pula nyaman jukut ka tu.
1: Nang buruk berarti nak boleh uga pekating wa.
0: Entah bawa bayar hei.
1: Nak boleh dinya.
0: Nak boleh pekating.
1: Kadek tampuyak.
0: Tampuyak. Rampanya nak tampuyak.
1: Pakai sampai wah.
0: Pulanya bak nyaman-nyaman semua engkau cukup.
1: Pula nang kuajanya nak bayar dinya. Ada lagi dinya. Nanak boleh jimau.
0: Nak boleh jimau.
1: Leh kau tadi lah ambil bateria, ambil ngampak-ngampak.
0: Ya kan.
1: Duh kau nak boleh bakalahi dinya juga kan. Nak boleh munuh akhir nang anak lauk kau tadi selain parungang kau tadi kan. Terus segala mereka yang punya usaha semuanya harus tutup wah.
0: Tutup. Makanya sanape diri buka lalak dan tadi di harus siapat dulu. Segala ada minyak diri dak baras. Makanya ada istilah mau minjam-minjam baras atau mau minjam
1: mak tadi, minjam baras gare tadi.
0: Jadi tadi diri siapan hanya dulu kira-kira persediaan diri untuk sekian hari. Diri balala cumpamanya di 3 hari balala. Siapat nih. Kebutuhan diri selama 3 hari yang tadi kan. Biar diri nak minjam-minjam kak tetangga atau nak belanja karena kalau belanja kan toko-toko tutup.
1: Kadek kehabisan kopi ya udahlah tinggal lagarat di nyawa. Make tomongan wah, tomong sampo di kare. Jadi kopi.
0: Hitamnya sih sama tapi rasanya beda.
1: Kuncinya ada gulanya aja, hitamnya sama.
2: Pakai arang kayu.
1: Arang kayu. Kuncinya kan hitam kan kopi hitam. Menjamak kota di tabe dinya buat diri ki balala dinya. Tapi kalau untuk untuk rumah-rumah sakit kurasa tetap buka
0: tetap,
1: wah.
0: Tetap kalau untuk rumah sakit
1: karena
0: tetap
1: kan buka. Pelayanan ya, kan pelayanan betul. Publik untuk orang banyak. Oke, untuk gereja untuk masjid tetap terbuka. Tapi kok tadi untuk volume oh, apa ya, suaranya kayak mereka kan ada kan, yang
0: ya, agak dikurangi,
1: dieneki ya. Alias dikecilkan. Oke. Okay. Kota Diagi untuk hukuman adatnya dinya ada nyabu, di mana pada saat pelaksanaan adat Lalak Mando atau Bolalak Nagari Kota di mereka kade ada nang baranak, mau baranak
0: boleh
1: mau bau baranak ataupun ada nang mau mati baranak mati ya, ada uga anunya rupanya, ada uga adatnya mereka koa. Dikenakan adat uga adat buah tangah namanya. Adat buah tangah, alias barampun, minta ya, ampun Kak Jubata. Mahe pelaksanaannya kok tadi pamangko roba setelah pelaksanaan balala kok tadi. Berarti dah lakaknya nih baru mereka mayar adat balala kok tadi. Sebenarnya kalau untuk kematian mang kelahiran kok tadi kan Empahe diri nyuruh hadangan baranak satop dinyame dok baranak diri gibalala. Empahe wah. Juga dah mau keluasa. Beda halnya kalau nang kale kak luar kota.
0: Kecuali diri mau operasi kan mungkin.
1: Tapi kan dia nak dikuahannya balala. Baranak. Mm-hmm. Kalau orang mati juga. Empahe diri ame dulu mati diri gibalala. Dinyak empahe wah. Tetap dihukum nih awar rupanya.
0: Tetap dihukum berarti
1: karena kan, mengikuti tradisi tadi. Baiklah kok tadi naka sekilas aku nangar gesah juga kan gesah diri nangka nau tentang balala kok tadi. Oke. Aku anu agi tera waktu dirinya kuah dinya puak dah jam 9. Minta waktu sabebet lah agi untuk iyalah Esther, tadi aku bertanya lagi kan? Hai namanya untuk pangaris, bicara pangaris, kade ada nang melanggar balalak gawe, kok sanksinya wah?
0: Ada dua sanksi ya kok, boh. Yang pertama kok denda adat, bayar tajau, pingat putih.
1: Au.
0: Terus manok ada baras sa kulak atau sa canting pakua kan sa ae namanya sa gantang. Payatin kok masih tak bisa diganti manduit. Tapi aku diputusan kak sidang adat binua macam pakuhan kan. Terus yang kedua kohan baliat binua. Disangsinya kok baliat binua. Nah kok pelanggar tanggung biaya upacara pembersihan kampung dengan cara motong jalu macam kohan. Biar coba ngilang kan. Langgaran balala gawennya ibaratnya nyangkut parut sakampungan. Jadi makanya ayah anoknya yang tadi, adatnya yang tadi. Macam pakohan.
1: Karena menyangkut untuk banyak urang. Diri sakampungan kok tadi. Buke hanya sebuah rumah. Biasa kan kali sakampung kan biasa badakah sekian kakak. Demi kepentingan urang banyak. Oleh kuah rupanya wah. Oter, kalau menurut kau masalah balala nang paik ngari kuah apa ya kek Oter?
0: Kalau menurut aku sih, menurut pribadi masih relevan sih Bu, WA kan. Balala ngusit tuh kan ngajari diri untuk nabung kan. Ame boros abis pada saat diri abis gawe. Terus balala bajak kuah ngajari diri untuk jaga emosi. Terus untuk kadek balala uman yang tadi ahe untuk alam kan, jaga alam. Jadi sebenarnya leluhur diri ini pintar WA. Pintar ahe urang jenek moyang diri kok pintar. Lampahe nyaga ahe namanya tradisi diri ini yang tadi. Macam koa.
1: Oleh koa rupanya koa tadi wah nak empah hewah dirinya waktu duga nang pertemukan diri, waktu duga nang misahat diri. Kau tadi sekilas tentang gesah diri, tentang balala untuk nagari diri, terutama nang adaka Kabupaten Landak, Kecamatan Sengah Temila. Pesan terakhir untuk pendengar RRI ada ke water?
0: Ada, saya bet jaknya bu.
1: Banyak. Tadi ada banyak. Ame banyak dia.
0: Pasannya secara khusus untuk anak-anak muda Kanayat yang ada Kak Sintang maupun anak-anak muda yang ada Kak Sengah Tumila.
1: Kami pun barada.
0: Kami pun barada lah, ya kan? Anak muda, ke pasatnya ko adatnya bukit rantai. Adat nian akar. Balala ko ngajari diri
1: dari akar ko ibarat dari baba.
0: Dari baba, dari awal kan.
1: Dari awal, dari awal diri hidup.
0: Dari awal diri hidup, ngajari diri, mempahai diri menjadi urak kan.
1: Nah, jadi yang tahu diri lah.
0: Nah, yang tahu diri macam pakohan diri boleh. Boleh maju, boleh modern, tapi ame lupa kulit diri.
1: Ya ame kan? Lupa ke asal diri.
0: Ke asal diri. Kalau gawe diri rayakan, balalaknya uga diri harus rayakan. Harus dijalankan kan? Macam apa harus disesuaikan. Jadi seimbang.
1: Biar berimbang.
0: Biar jubatan yang tadi sayang.
1: Mare rajaki.
0: Pane mare rajaki kak diri. Diri pun hidup rukun man sesama manusia macam pakohan ya.
1: Kak Sidinang. Oke. Terima kasih Bu Esther.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga untuk Pagi Waris Panangar Diri, kami pun berada, kami berdua minta maaf, minta ampun. Kadang ada salah kata, kami berdua tentang bahasa, penyampaian kami lah tentang
0: yang mungkin kurang pas
1: kan, tidak sesuai tentang kisah Balala, Nagari atau bun,
0: Binua
1: pada zaman Dohia, oke lah. Aku Maria Sohana alias Kak Ana mengucapkan selamat malam. Untuk Esther
0: ucapkan selamat malam kami
1: berdua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.

0: Sintang malam ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum kita sapa-sapa ataupun terima telepon, Kak Asri hadirkan terlebih dahulu dua lagu untuk mengawali kebersamaan kita di ruang rindu malam ini.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pit, udah buka WA belum?
4: WA apa tuh, Kak?
3: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
4: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
3: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
4: Ya kan, Kak?
5: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
3: Hai, Sinta.
6: Hai, Bi Winda.
3: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
6: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
7: Bi Fitri.
6: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
8: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
9: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang malam ini kami hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857 504740. Dan ini sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa penelpon pertama kita di malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Ada siapakah ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan orang mana ini?
1: Tanjung Baung.
0: Tanjung Baung. Gimana kabarnya malam ini Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kak Asri, keluarga apa kabarnya?
0: Kak Asri puji Tuhan sehat juga. Lagi apa ini? Hujan gak di Tanjung Baung?
1: Gak hujan, kita lagi beribar ya. Gak kekelamnya juga akan
0: hujan. Oh gitu, cepat banget. Ngopi biar gak ngantuk.
1: Udah terika.
0: Oh gitu. Oke deh. Kak Asri lagi sambil ngopi ini. Lagunya pilih yang mana nih Bang Adi?
1: Apanya?
0: Lagunya. Pilih sendiri atau mau ini ikut
1: boleh
0: yang
1: sendiri, Kak.
0: Boleh.
1: Apa nanti ya Kak lagunya?
0: Apa judul?
1: Hati yang luka ya Kak ya.
0: Hati yang luka Betaria Sonata. Boleh. Spesialnya?
1: Spesialnya buat Kak juga keluarga selalu. Buat ibu bilang dulu lepas buat kamu juga.
0: Oke.
1: Kebetulan yang lain belum habis Kak.
0: Baik.
1: Buat Kakak asli sama keluarga selalu Tuhan selalu berkati. Pulangnya hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Bang Adi di Tanjung Baung. Dan di belakangnya Bang Adi di Tanjung Baung, kita coba sapa kembali, ada siapakah ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sepertinya jaringannya ini Lapius. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Lapius di Maung ya.
2: Iya Kak.
0: Gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Kepala Kak gimana?
0: Puji Tuhan baik juga. Lagi apa ini?
2: Ini lagi bareng-bareng.
0: Oh gitu. Iya Kak. Enggak hujan
2: lagi
0: kan di sana?
2: Lagi sambil dengerin radio.
0: Ya? Di sana hujan enggak?
2: Kalau cuacanya cerah Kak, belum hujan sih.
0: Oh, aman lah berarti.
2: Kalau biasanya hujannya subuh sering hujan ya.
0: Oke deh, lagunya apa nih Lapius?
2: Boleh,
0: mau denger lagu apa nih?
2: Lagunya dari ST12 ya Kak, boleh Kak?
0: Judulnya?
2: Saat Terakhir.
0: Saat Terakhir, ST12, oke. Mungkin salam-salamnya?
2: Salamnya buat semuanya ya Kak, buat Kakak juga ya, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Ada kah lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Oh iya. Yo, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Lapius di Maung ya yang sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung kembali kita coba sapa. Udah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Mulai lewat lagu.
0: Pak Amin.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya malam ini Pak Amin?
3: Kawannya lagi melihat bintang-bintang di langit.
0: Oh yes. Di bahaya nanti ketiduran di apa teras nanti saking ngeliatin bintang-bintang ini.
3: Kalau malam kan langitnya berwarna kelabu, Mbak Sri. Kalau siang baru terang, cerah, langitnya langit biru.
0: Langit biru, langit oranye. gimana nih Pak Amin, sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Hujan gak di sana atau malah cerah?
3: Tidak hujan karena banyak bintang.
0: Oh iya, siapa tahu bintangnya nengok bintang di ini di apa namanya dalam rumah dikasih sinar cahaya kan?
3: Ini ada bintang pola lampu aja di rumah ini. Ada tiga. Lebih terang lagi daripada bintang karena dekat lampunya.
0: Benar. Lagunya apa nih Pak Amin?
3: Lagu Dan Kotak.
0: Judulnya?
3: Aku Yang Tersakiti.
0: Aku Yang Tersakiti. Wih, sakit sekali. Kotak sama Judika ya berarti ya?
3: Iya, dia gabung sama Dan Kotak.
0: Oke, siap.
3: Ada barengan lagi sama vokalisnya Kotak, perempuan itu. Vokalisnya Dan Kotak.
0: Ada lagunya.
3: Itu aja Mbak Sri, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam. Oke, sepertinya cuacanya malam ini aman-aman aja gitu ya. Tadi di Tanjung Baung aman, kemudian Maung, Kelam juga aman. Semoga cuacanya aman sampai Kak Sri pulang ya. Biasanya kan cuacanya nggak nentu gitu ya. Tiba-tiba aja nih kan ya, siangnya panas, sore, malam biasanya hujan ya. Jadi semoga aman-aman aja. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga yang mau melalui WA juga boleh ya, mau telepon ataupun WA juga boleh di 0857 50474 0.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mbak Dewi.
4: Mbak
3: Dewi.
4: Mau
3: gabung judi online gak?
4: Banget.
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di telepon 0565247774 atau juga yang mau bergabung melalui 0857504740 juga boleh. Dan untuk lagu-lagunya, selain lagu yang sudah di playlist juga boleh request sendiri ya. Kalau ada pasti Kak Asri putarkan untuk lagu lagunya, yang mau salam-salam mungkin, mau nyapa juga boleh. Dan cuaca di Sintang untuk malam ini masih aman ya, semoga juga aman sampai nanti begitu ya. Karena biasanya kalau udah menjelang subuh hujan gitu ya, apalagi kalau udah masuk subuh ke Asri kayaknya 3 kali subuh 3 kali kena hujan. Waduh, jadi sekarang hidung udah sumbat, tapi gak apa-apa ya, tetap semangat tentunya. Dan pendengar silakan yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu masih di 0565247774.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita masih dalam program acaranya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857-5000-4740. Dan untuk lagu-lagunya boleh request sendiri atau juga ikut yang sudah di playlist ya. Sudah ada yang bergabung di telepon, kita coba sapa siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Adri. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mama Tegi.
1: Iya, kabarnya Kak Adri.
0: Puji Tuhan baik, Mama Tegi, bagaimana kabarnya?
1: Tuhan sehat semuanya, Pak.
0: Masih di Tanjung Baung?
1: Ya, masih Kak.
0: Oh, gitu. Cuaca di sana aman ya?
1: Aman. Bintang itu bertaburan
0: nih. Wis.
1: Airnya pasang di sini.
0: Gimana?
1: Airnya pasang.
0: Iya, karena kemarin hujan ya.
1: Iya, kemarin. Hari apa yang hujan satu hari itu ya?
0: Yang hari apa lupa ya, hari Minggu. Lupa.
1: Aku juga kan tahu enggak hari Sabtu.
0: Kayaknya kalau enggak Sabtu, Minggu lah yang sampai siang itu, yang dari malam. Kemarin juga hujan lumayan lebat juga kemarin.
1: Ya, benar, Kak. Lagu apa Kak Atri?
0: Lagunya ada Maya Angela, Bangku Tua, Maafkan Memes, Engkau Segalanya Bagiku, Dian Pisesa, Separuh Hidupku, Titi DJ, sama Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci, Ani Carrera.
1: Coba dengar itu gak yang terakhir.
0: Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci.
1: Apa tadi yang kedua apa?
0: Yang kedua ada Maafkan Memes. Kemudian Separuh Hidupku. Boleh.
1: Biar ku cari jalan hidupku.
0: Biar ku cari jalan hidupku. Siapa yang bawanya lupa Kak Sri?
1: Bukan Nia dan Niati Kak Sri.
0: Oh, Nia dan Teh. Biar ku cari jalan. Nah, mana nih? Ada Tommy Jepisa. Tommy Jepisa yang ada nih.
1: Oh, Tommy Jepisa.
0: Mau ini? Tommy Jepisa aja. Kita. Nia dan Niati, nggak ada nih. Biar ku cari jalan hidupku nih.
1: Malamnya buat Wanutu yang di Sambat
0: tuh.
1: Monitor kah dia Kak?
0: Sepertinya monitor, cuman belum gabung nih. Biasanya udah jam 9:10 gitu. Biasanya gabung, biasanya Wanutu nih.
1: Mungkin keriting tangan Wanutu kali.
0: Lagi menghadapi pencet kayaknya Wan Usu nih.
1: Sini Pak Kak Asri, susah sinyalnya Kak Asri.
0: Pantasan lah ya. Tapi emang biasanya hujan gak hujan tetap susah gitu ya Mama Tegi ya?
1: Susah. Ini di pantai, ini Kak, agak di pantai. Lagunya dititip dengan Bang Andre aja.
0: Oke deh.
1: Ya, lagi panen itu durian katanya Kak Asri.
0: Wih, mantap.
1: Nggak mau ngasih-ngasih kita, nanti kita pakai truk ke sana ya Kak Sri.
0: Nanti bawa truk nanti penuh pula kan? Kita serbu.
1: Kita bawa boros, bawa ramah, metro. Kita
0: sekalian bikin tempoyak di sana.
1: Yuk Kak Sri, selamat keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, selamat malam juga. Terima kasih ada Mama Tegi di Tanjung Baung ya. Kan kebayang kalau sambil ini ya kan, sambil buat tempoya, apalagi di sana kan banyak ikan lais. Sambil buat apa yang mereka bilang, blonsong, apa sih namanya? Ibu Ros yang tahu ya, blonsong apa namanya gitu ya. Sedap lah sudah ya. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857-5000-4740.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Dan kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah ada yang bergabung di WA, kita bacakan dulu. Selamat malam Kak, selamat malam juga. Ini dari Jojon di Temiang Kapuas. Aku merekos lagu Ayah dan apa nih? Buat spesialnya buat kakak aja. Oke, terima kasih Jojon di Temiang Kapuas ya, yang sudah bergabung di WA. Lagunya Ayah, Ayah dari siapa ya? Banyak sih sepertinya, nanti Kak Sri pilih ya lagu Ayah salah satu penyanyinya. Kemudian selanjutnya ada siapa ini? Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga dari Bu Bilin di Lempah. Request lagu Cinta Sebening Embun, lagunya dikirim buat Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat. Buat Kak Asri, semoga selalu apa nih? Gak ada sambungannya gitu, semoga selalu apa gitu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Bilin di Lempah ya yang sudah bergabung. Yang berikutnya. Selamat malam Kak, selamat malam juga. Saya pendengar lama, pendatang baru katanya. Wis, mantap nih pendengar lama RRI ya. Mau request lagu Yakinlah dari Iwan Fals. Salam sehat, salam kenal, salam satu jiwa. Baik, terima kasih ya. Siapa nih namanya nih? namanya gitu ya, alamatnya di mana gitu ya. Nanti kan kita data dulu gitu biasanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di WA. Langsung aja kita putarkan ya lagu yang sudah di request. Tadi siapa yang request lagu Ayah? Lagu Ayah siapa yang bawanya ya? Ada dari Brori, kemudian Quest Plus, kemudian di Mercy. Kita dengar yang dari Brori Marantika ya, Ayah. Dan spesial lagunya requestan dari siapa tuh, Jojon di Temiang Kapuas. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: adek sudah besar ya Bu Citra? Sekarang umurnya berapa tahun?
1: Sudah 2 tahun Bu Maya. Tapi badannya kecil Bu.
0: Mungkin kurang asupan gizi. Ibu Citra pernah dengar stunting gak ya?
1: Stunting? Apa itu stunting Bu?
0: Stunting itu kondisi di mana anak tumbuh lebih pendek dan kurus akibat kekurangan gizi kronis sejak kecil. Anak yang stunting rentan sakit, sulit belajar, dan pertumbuhannya terhambat.
1: Wah, berbahaya juga ya Bu. Saya baru tahu nih Bu.
0: Iya Bu, makanya penting sekali memastikan anak mendapat makanan yang bergizi. Mulai dari ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan MPASI yang sehat dan seimbang.
1: Iya ya, saya harus lebih rajin lagi nih memberikan makanan bergizi buat anak saya.
0: Betul tuh Bu, jangan lupa juga rutin ke posyandu untuk cek kesehatan dan tumbuh kembang anak.
2: Mari bersama cegah stunting. Pastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Penuhi kebutuhan gizi mereka sejak dini. Demi generasi yang berprestasi.
3: Allah ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam, lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai.
4: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
3: Aneh aku meke jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema nosa anco macam tu.
4: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam 2 buah terak pemanya-manya.
3: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak anco macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
4: Oh, abang.
3: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, huy.
4: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
5: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan terima kasih juga bagian yang sudah bergabung di telepon ataupun WA di Ruang Rindu edisinya hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, sampai di sini juga kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Dan nantinya masih kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Mika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-keraguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan menghalangi Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola di mana Portugal versus Uzbekistan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau.

0: 101.
1: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
0: Pro 1.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rico bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini pendengar. Rabu tanggal 24 Juni 2026. Tadi kita telah mendengarkan pertandingan dua partai dari pukul 00 hingga pukul 2 dini hari, kemudian pukul 3 hingga pukul 5 dini hari. Di mana partai pertama tadi pendengar, yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat mempertemukan Portugal versus Uzbekistan di laga keduanya yang berlangsung di Stadion Houston. Dan pendengar, kemenangan tadi malam yaitu dengan menang telak tanpa balas Portugal versus Uzbekistan, yaitu dengan skor 5-0. Sementara itu pendengar, sang mega bintang mencetak 2 gol ke gawang Uzbekistan, dan dengan demikian maka Portugal meraih poin penuh, ya, yaitu 3 poin ditambah laga sebelumnya atas Kongo, skor 1-1. Maka Portugal mengantongi kemenangan poin sementara saat ini, yaitu 4 poin. Lalu barusan tadi pendengar kita juga menyaksikan yaitu Inggris versus Ghana di grup L. Sementara tadi Portugal dan Uzbekistan yaitu di grup K. Ghana dan Inggris grup L bermain juga di Amerika Serikat, tepatnya di Boston. Dengan skor akhir kacamata ya 0-0 pada laga kedua mereka. Sementara itu pada pukul 6 nanti pendengar Anda bisa menyaksikan juga yaitu di Pro 3 tentunya. Panama versus Kroasia, dan pukul 9 Kolombia versus Kongo DR. Nah, untuk Anda dimanapun berada, kami ajak Anda bergabung dalam program Sintang Menyapa Pagi, dan kita awali dengan warta dengan Mutiara Pagi Islam. Dan pagi hari ini Mutiara Pagi Islam kita dengarkan bersama satu tema yaitu muhasabah di awal tahun bersama dengan Ustaz Salehuddin SPDI. Selamat pagi untuk umat muslim dimanapun berada dan selamat mendengarkan. Kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil islami wal iman, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abaduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. الْآيَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Saudara-saudaraku, Radio RRI dimanapun Anda berada, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tahun 2026 ini Masehi, atau di tahun Hijriahnya 1447 Hijriah ini, begitu banyak kita melalui beragam ujian cobaan yang kita hadapi. Ada juga cobaan yang dapat kita lewati, dan ada pula ujian dan cobaan yang sampai detik ini belum kita lalui. Tanpa terasa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita berada di periode tahun baru Islam, yaitu di tahun 1448 Hijriah pun udah tiba. Sudah kurang lebih 2-3 hari ini. Meski kita tertatih-tatih, kita merasa lelah menjalani kehidupan ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita sudah melewati semuanya. Namun para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus patut bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di setiap episode masa lalu. Itu alhamdulillah dapat kita jalani, dan setiap tahun kita diingatkan terus mendapat pencerahan, baik itu dari orang tua kita, baik itu dari para guru-guru kita, baik itu dari ceramah-ceramah. Yang sudah pasti wejangan tersebut atau pencerahan tersebut sudah sepantasnya kita itu ya tidak bosan-bosannya untuk banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak untuk mengoreksi diri kita sendiri. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, niscaya insya Allah selama masih ada nyawa kita di dalam tubuh kita, maka kita masih ada peluang untuk memohon ampun kepada Allah untuk memperbaikinya sampai ajal menjemput. Maka dari itu, para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir Solehuddin SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, akan memberikan wejangan atau pencerahan terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun Hijriah ini saya akan memberikan tema atau judul lah, judul tentang wejangan pada kesempatan ini, yaitu tentang muhasabah di awal tahun, menata hidup dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya lah kita senantiasa sekali lagi mengingatkan untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita
kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Sebab hingga saat ini kita itu masih dianugerahkan berbagai nikmat dan kebaikan olehnya. Apa di antaranya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah yang tercermin dalam keimanan dan keislaman. Itu salah satunya. Sampai detik ini kita masih, walaupun akui tidak akui, sadar tidak sadar, terkadang kita ini sering lalai, tapi ini bukti sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, masih memberikan hidayah kepada kita dengan bentuk dalam keimanan keislaman. Kemudian apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berkat rahmatnya pula, kasih sayangnya. Kasih sayangnya masih diberikan kepada kita sehingga kita ini masih diberikan karuniai kesehatan jasmani serta ketentraman jiwa yang dapat kita rasakan sepanjang waktu. Oleh karena itu para pendengar, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk kunci hidup ini banyak-banyak memuji Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu kunci hidup kita. Kalau kita kepingin hidupnya akan diberikan ketenangan, akan diberikan keberkahan, kuncinya itu banyak-banyak memuja dan memuji Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Dengan cara ya semaksimal mungkin kita laksanakan perintah Allah, banyak-banyak kita mengagungkan asma-asma Allah. Karena dengan cara seperti itu, maka kita akan menumbuhkan rasa rindu kita, cinta kita kepada Allah, rasa terima kasih kita nih, tahu dirinya kita nih, bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu akan timbul kalau kita semaksimal mungkin untuk memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintahnya dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya insyaallah akan timbul rasa tahu diri kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkesempatan kembali untuk berjumpa di program Mutiara Pagi, kerjasama antara RRI Sintang dengan Kementerian Agama Kabupaten Sintang untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita dimanapun Anda berada tentang keimanan dan ketakwaan, tentang keagamaan, tentang ketauhidan, dan tentang pembelajaran-pembelajaran agama lainnya. Nah, maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program ini baik itu yang melaksanakannya, kemudian yang memberikan pencerahannya, kemudian tak lupa pula yang mendengarkannya, yang menyimak, insya Allah ini bisa menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita kelak nanti di akhirat, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah dan perjuangan beliau, kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhir kelak. Semoga salawat dan salam ini juga tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para alim ulama, para tabi'in, serta seluruh umat yang setia mengikuti jejak dan sunnahnya beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ampunan dan ridho di sisinya, dan mudah-mudahan termasuk dikategorikan umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.

Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, para pendengar, kita sudah memasuki di tahun baru ini, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Pada masa permulaan tahun ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah diri. Apa saja yang telah kita perbuat selama tahun yang lalu? Kebaikan ataukah keburukan yang lebih banyak kita lakukan? Dan sudahkah kita menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, para pendengar, sudah selayaknya senantiasa hadir di dalam benak kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mewasiatkan kepada seluruh hambanya agar selalu melakukan introspeksi di setiap waktu, terlebih pada fase awal tahun seperti sekarang ini. Dengan muhasabah tersebut, kita diharapkan mampu bertekad dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik sepanjang tahun yang akan kita jalani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18

Fir'aun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk di hari esok, di hari akhirat. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah itu menyimak, melihat kita. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Hasyr ayat 18 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara tegas berpesan kepada seluruh hambanya agar senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas segala perbuatan yang telah dilakukan masa lalu demi kebaikan kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam ayat tersebut pula, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar muhasabah senantiasa diiringi dengan ketakwaan kepadanya. Sebab dengan membiasakan diri bertakwa, kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum peralihan tahun 1447 menuju 1448 Hijriah ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi diri segala bentuk keburukan yang telah kita lakukan sepanjang tahun 1447 Hijriah. Hendaknya tidak kita ulangi kembali di tahun baru ini, di tahun 1448 Hijriah. Sebaliknya, kita juga para pendengar harus bertekad dan berkomitmen bahwa di tahun baru ini 1448 Hijriah ini harus lebih baik serta dihiasi dengan amal salih dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya? Pasti ada pertanyaan juga seperti ini. Ya, karena dengan demikian kehidupan kita itu akan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya menjelaskan tentang keharusan setiap insan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam penjelasannya, ia menulis kisah mimpi Hasan Al-Basri yang di dalamnya terdapat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Ibrahim bin Basar berkata, aku mendengar Ibrahim bin Adam berkata, telah sampai kepadaku bahwa Hasan Al-Basri bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat di dalam mimpi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini dengan hari kemarin itu sama saja, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa orang punya prinsip hidup hari ini dengan hari kemarin masih mendingan hari kemarin, mangkana yaumahu khaira min amsihi fahuwa rabih, wa mangkana yaumahu mithla amsihi fahuwa khasir, wa mangkana yaumahu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Jadi kata Rasulullah itu, beliau berpesan, kalau orang itu punya prinsip hidup hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Nah, kemudian kalau dia punya prinsip, dia tuh cuek-cuek bebek, pokoknya hari ini dengan hari kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin, itu tidak ada kenaikan iman dan takwanya,
dan tidak ada penurunan juga, yang sedang-sedang aja. Fahuwa khosir, ini orang yang rugi. Nah, yang paling parah itu wa man kana yaumahu syarra min amsihi fahuwa mal'un, barang siapa dia kena penyakit istidraj. Awalnya dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, rajin sholat, ya dengan harapan dia melaksanakan itu supaya lancar rezekinya kan. Namun karena dia tidak sabar, imannya menipis, imannya kurang, akhirnya dia coba-coba nih, ndak ibadah, ndak sholat, ndak bersedekah, meninggalkan agama, lancar rezekinya. Apa urusannya pun lancar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan sifat seperti ini. Fahuwa mal'un, kata Rasulullah. Ini ciri-ciri orang kena penyakit istidraj, dan bahkan kalau dia tidak taubatan nasuha akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan beliau kepada Hasan Al-Basri. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan tadi hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ya kita semaksimal mungkin di peralihan tahun adalah momentum yang tepat untuk kita bertekad dan bertransformasi menjadi insan yang lebih baik, yakni dengan cara diantaranya memohon ampun atas semua kehilafan kita yang tahun sebelumnya, serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama di sepanjang tahun baru ini. Selain itu, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Hijriah ini, ya mari kita berniat di dalam hati untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan di setiap kesempatan. Caranya ya diantaranya ya kita harus ada 3 M. Yang pertama harus ada muhasabah. Yang kedua harus ada mujahadah. Yang ketiga harus ada muraqabah. 3 M tersebut itu tanamkan dalam hati kita. Kalau kita kepingin mau berubah, kalau kita tuh memikirkan masa depan kita, memikirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mikirkan kalau kita tuh nanti supaya di alam kubur itu tidak sia-sia. 3 M itu kita masukkan ke dalam hati kita di momentum tahun baru ini. Yang pertama muhasabah, ya banyak-banyaklah sadar diri, ngerenung, bukan melamun. Jadi kita merenung, oh iya, enggak sadar saya ini sudah ya memasuki usia lanjut, sudah punya cucu. Ini bagi yang sudah usia lanjut, apalagi kalau sudah tidak ada pasangannya karena sudah mendahuluinya. Itu sebenarnya menjadi ya pembelajaran bahwasanya manusia itu tidak ada yang abadi. Nah, ini untuk yang usia lanjut. Nah, sebenarnya juga muhasabah itu juga ini ditujukan juga kepada yang masih ya dikatakan masih rumah tangganya masih baru-baru lah, usia 30-40-an, ya maksimal 50-an. Ya kita berpikir sudah banyak beban yang kita lakukan, tanggung jawab kita ini sudah banyak. Apalagi yang mohon maaf, selama mungkin sadar tidak sadar kita mengalami yang sudah berumah tangga, begitu banyak dinamika dalam rumah tangga, naik turunnya kehidupan ini, naik turunnya ekonomi kita, kita alami semua. Saya yakin tidak ada yang namanya manusia itu senang terus, dan tidak ada juga manusia itu susah terus. Nah, jadi sebenarnya itu bisa menjadi renungan muhasabah, bahwasanya ketenangan hati atau kenyamanan kita dalam hidup di dunia ini, dalam berumah tangga, bersosial, itu tidak mesti harta, tidak mesti duit, tapi ada sesuatu yang nampaknya tidak masuk dalam nalar, ada sesuatu yang memang ada dalam hati kita tuh yang memang berikan ketenangan. Di antaranya apa? Ingat dengan Allah, sadar diri, oh iya, saya ini sudah tidak muda lagi. Akhirnya dia berusaha memperbaiki diri, yang awalnya mungkin dia belum bisa menjadi suri tauladan yang baik di rumah tangganya, masalah hal sepele lah, masalah dia sholat. Jadi dia berusaha nih untuk merubah. Ketika dia menyuruh, mengajak keluarganya untuk sholat, dia dulu mencontohkan dahulu. Nah, itu cara muhasabahnya, mencontohkan dulu pelan-pelan.
Paham, kita ini tidak sempurna, kita banyak kesalahan. Ya, tapi berusaha untuk menutup aib lah kalau kita ada kesalahan. Tapi ketika kita bicara masalah sosial, bicara masalah suri tauladan, ya harus bisa jadi contoh yang baik. Itu salah satu. Salah satunya nih, muhasabah nih, M pertama ini. Banyak introspeksi diri, belum lagi ya mohon maaf. Dengan perkembangan zaman ini saya yakin banyak yang kita konsumsi ini menyebabkan makanan-makanan zaman modern ini ya menyebabkan banyak keluhan-keluhan dalam kesehatan kita, sadar tidak sadar. Bahkan banyak juga fenomena di lapangan baru di usia baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih katakan muda, baru umur 20-an ke atas, bahkan 30-an sudah muncul dah nih penyakit-penyakit yang ya sudah pasti sering terjadi, yang pusing kepala lah, tensinya naik lah, belum lagi yang vertigo lah, tiba-tiba langsung tumbang lemas, belum lagi yang asam urat lah, itu terasa semuanya para pendengar. Nah, jadi itu sebenarnya evaluasi kita, salah satunya kita nih tidak akan sehat terus, kita nih tidak akan muda terus, makanya sadar diri, makanya kita berusaha untuk evaluasi diri. Jangan sampai kita tuh tidak ada keinginan ingin maju. Tidak ada keinginan kita ini kepingin mau supaya hidupnya tuh berkah. Keluarga kita itu tenang. Nah, jadi caranya itu muhasabah di tahun baru ini. Itu M pertama. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian M yang kedua. M yang kedua itu adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu memaksakan diri. Jadi kita harus paksa, yang namanya kita mau beramal soleh, mau melakukan kebaikan harus dipaksa. Tidak bisa. Karena setan sekarang nih, iblis nih di zaman modern ini luar biasa. Dia tidak akan ikhlas, tidak akan ridho kalau melihat keturunan dari Nabi Adam itu mau beramal soleh, mau melakukan kebaikan terus. Tetap digoda, dibisik kita tuh. Ya sadar tidak sadar. Sadar tidak sadar kita sudah dibisik dengan malasnya kita mau ibadah. Ya contoh kecil, mau bangun subuh, kita susah benar. Kita mau sedekah, kita kadang masih mikir-mikir. Kita mau menolong orang, kadang kita merasa ketakutan dan lain sebagainya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain kan. Segala baca Quran lah kan? Belum lagi ibadah lagi yang mau memerlukan modal yang besar, mau umroh, mau haji kan, berat, tidak gampang di zaman sekarang nih. Kalau zaman Rasulullah masih lah, itu pun susah juga karena setan iblis kan tidak ridho. Masih ada juga yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah kan, apalagi kita yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah kan, Islamnya hanya Islam tahu dari orang tua kita, hanya tahu dari guru-guru kampung kita. Hah, minta rela, minta ampun. Jadi wajar, jangan kita menyalahkan si A, si B. Kalau seandainya memang ketika kita menjalani problem dunia ini, nampaknya kok apa, silih berganti, ujian, cobaan kok datang terus. Seolah-olah kita nih kok sengsara terus hidup kan. Kenapa? Karena mungkin salah satunya faktornya kita ini, ya Islamnya itu masih belum kafah, belum sempurna para pendengar, belum sempurna. Makanya di awal tahun baru Hijriah ini, motivasi hidup kita itu harus memiliki M yang kedua ini, mujahadah, memaksakan diri untuk ada perbaikan ke depannya, untuk ibadah, supaya ya kita harapannya ya mengikuti sabda Nabi Muhammad tadi itu. Harus punya prinsip hidup, harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin. Supaya dikategorikan fahuwa robih, orang yang beruntung dunia akhirat. Itu M yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, M yang terakhir nih. Apa itu M yang terakhir? M yang terakhir itu adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Ya, luangkan waktulah sejenak.
Jangan gak kita ngurus perkara dunia ke dunia terus paham. Apalagi kalau kita itu punya tanggung jawab sebagai bawahan kan. Di pemerintahan ke atau di perusahaan ke. Banyak kerja, banyak-banyak harus melaksanakan tanggung jawab yang diberikan perintah oleh pimpinan kita. Paham. Tapi ya ada waktunya juga untuk kita tuh istirahat. Ada waktunya kita itu untuk jangan dipikirkanlah masalah pekerjaan itu. Udah tugas kita hanya bekerja semaksimal mungkin. Hasilnya Allah yang atur. Makanya ada jeda dalam agama Islam itu. Ada jeda yang namanya sholat lima waktu. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita laksanakan sebaik mungkin. Muraqabah itu adalah menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Istirahat sejenak. Mesin ya para pendengar, mesin ya kalau dihidupkan berpul-pul 24 jam bisa rusak. Kita syukur-syukur nih yang namanya manusia nih buatan Allah. Masih gak maksakan diri kadang. Mampulah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah barulah nanti udah puluhan tahun langsung ngedrop. Nah buktinya banyak kan? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pokoknya berusaha untuk mencari target dunia nih tercapai. Tapi karena tidak mampu mengontrol waktu, tidak mampu memilah atau mencari kesempatan untuk istirahat, pokoknya fokus dia ngejar target terus. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak fenomena di lapangan. Kita lihat banyak, berpuluh-puluh tahun bekerja, habis duitnya sebentar tuh, investasinya, harta kekayaan habis. Gara-gara apa? Gara-gara untuk berobat. Sakit tumbang. Berobat dalam negeri, berobat luar negeri, berobat secara medis, berobat secara non medis dicoba. Tapi yang namanya kalau udah ya ibaratnya mesin tuh udah rusak parah dah. Bingung mau diservis udah enggak bisa lagi. Mau enggak mau ya dibuang kan. Ya, kalau manusia ya terkadang naudzubillah min dzalik kan. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kesabaran yang diberikan ujian mungkin penyakit yang belum sembuh-sembuh. Ya mudah-mudahan dengan diberikan penyakit itu ambil hikmahnya. Siapa tahu hikmahnya itu supaya kita lebih sadar lagi, supaya lebih kita tuh ada waktu untuk banyak ingat Allah dan disuruh istirahat. Dan sampai mudah-mudahan kita doakan yang terbaik sampai ajal menjemput saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, muraqabah. Luangkan waktu semaksimal mungkin mumpung kita nih masih ada diberikan kesehatan. Ya, jadi punya prinsip hidup seperti itu. Irtani khomsan qobala khomsin, ingatlah lima perkara sebelum lima perkara ini akan datang kepada kalian, kata Rasulullah kan. Makanya diiramakan nih grup nasyid dari Malaysia kan, Rehan kan, ingat

Jadi lima perkara ini para pendengar, lima perkara ini udah diwas-was, udah tahu, udah kurang lebih 14 setengah abad yang lalu Rasulullah udah tahu pasti akan kita alami. Sehat sebelum sakit pasti akan kita alami itu. Muda sebelum tua kita alami, kaya sebelum miskin akan kita alami, lapang sebelum sempit, sebelum kita sibuk kan, yang terakhir hidup sebelum mati, ini akan kita alami para pendengar. Maka dari itu saudara-saudaraku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum di awal tahun ini marilah kita sekali lagi ya harus punya prinsip hidup kita nih, ya mohon maaf, enggak ada harganya bah kalau kita tuh tidak di, enggak ada harganya di hadapan Allah kalau kita itu tidak diimbangi dengan iman dan takwa kita. Enggak ada gunanya. Ya coba kita berpikir logika nih. Kita pikir ya, menggunakan akal pikiran kita. Sebenarnya harga, harkat, martabat manusia itu dilihat dari segi apanya sih? Coba itu apa timbulkan pertanyaan dalam benak kita. Kalau hewan itu udah jelas. Kalau binatang itu, contohnya nih para pendengar, dimanapun anda berada ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Contohnya nih, kita lihat yang namanya ikan arwana. Nah, ikan arwana itu kan ada harganya tuh, mahal harganya, bahkan saya dengar-dengar ada yang sampai puluhan juta. Nah, pertanyaannya, harga ikan arwana kok tuh bisa mahal, dari apanya? Pasti yang dilihat dari ukiran kulitnya, kecantikannya, itu udah jelas. Harga ikan arwana itu mahal karena dari hiasannya, bentuk sisiknya, dan lain sebagainya, kan udah jelas. Itu kalau binatang, hewan. Contoh lagi nih, kalau kita lihat sapi, nah kayak kemarin nih kan, kurban. Sapi yang mahal itu dilihat dari apanya? Punya harganya itu. Kalau sapi itu dilihat tuh rata-rata, termasuk saya pun kalau kemarin ketika pas menjadi panitia kurban di Masuka itu di surau kami At-Taqwa, pasti request jamaah itu yang dilihat, Pak Ustadz, carilah sapi yang gemuk supaya nyaman nanti pembagiannya. Nah, berarti kan harga sapi itu para pendengar punya harganya itu, mahalnya itu dilihat dari apa? Oh, dilihat dari gemuknya. Lihat dari bokongnya kalau besar kan, kemudian pundaknya besar, oh itu yang dicari itu. Itu harganya pasti mahal kan? Nah, itu contoh hewan binatang. Lihat dari besarnya, gemuknya. Tapi tidak sadar juga para pendengar di mana-mana berada di rahmatullah subhanahu wa taala, ada juga hewan itu kecil ukurannya, tapi harganya lebih mahal daripada sapi kerbau itu. Contohnya apa? Saya kemarin ada browsing di internet, rupanya ada burung merpati termahal di dunia. Harganya belasan miliaran. Apa yang dilihat kok bisa mahal padahal dia itu kecil? Rupanya kecepatannya, keindahannya, kemudian suaranya bisa miliaran. Tuh bayangkan, bervariasi kan kalau kita lihat dari binatang, hewan. Harga dirinya itu bermacam-macam variasi. Sekarang coba kita kembali kepada diri kita, kepada manusia. Harga diri, harkat, martabat, harga manusia itu dilihat dari apanya? Hah? Dilihat dari suaranya, kayak murai. Berarti kita bersaing dengan burung murai. Nah, harga manusia dilihat dari apanya? Nengok gemuknya. Kalau nengok gemuknya berarti bersaing dengan sapi kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi makanya sebenarnya itu harus menjadi bahan renungan. Jadi harkat martabat, harga diri manusia itu bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari dia kayanya, jabatannya tinggi, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu dari hartanya, jabatannya, keturunannya, tidak.
Itu tidak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba, melihat manusia itu dari hatinya dan perbuatannya, iman dan takwanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dilihat, saudara-saudaraku. Jangan kita terlalu memikirkan orang. Jangan kita terlalu sibuk ngurusin orang. Tidak ada gunanya hidup nih. Fokuslah ke diri kita. Di tahun baru ini, kita harus punya prinsip hidup. Harus maju. Harus meningkat amal ibadah kita. Yang awalnya kita tidak bisa ngaji pelan-pelan baca Iqra. Baca juz amma tuh. Surah-surah pendek. Jangan ya, yang kita baca setiap sholat hanya kulolawahat ina atau ina, kulolawahat ina atau ina. Itu gitu terus. Harus ada prinsip hidup. Dipaksa. Luangkan waktu. Belajar nih ilmu Al-Quran. Toharohnya dijaga. Belajar yang benar. Cara kita bersuci seperti apa. Ngambil wudunya seperti apa. Mandi besarnya kita seperti apa. Tanya dengan guru-guru kita. Jangan asal-asalan. Ini kan menjadi salah kaprah kita nih, terkadang hal-hal sepele tidak kita pedulikan. Contohnya nih, ini bisa penyebab juga, para pendengar, penyebab bahwasanya doa kita tidak dikabulkan dan mungkin masalah bertubi-tubi tidak selesai-selesai. Di antaranya mungkin salah satunya dari hal sepele nih, cara toharoh kita nih belum sempurna. Bersuci kita nih kurang sempurna. Cara kita bersihkan pakaian kita gimana? Cara kita bersihkan najisnya tuh gimana? Kotoran-kotoran binatang yang ada di rumah kita, kotoran, mohon maaf, tai cicak tuh cara bersihkannya gimana? Gak bisa sembarangan, karena kita mau ibadah itu kan bukan hanya sekedar hati kita, tapi pakaian, tempat itu harus suci. Itu masalah sepele, masalah fikih itu, belum lagi masalah hadas besarnya. Menjadi salah kaprah nih terkadang kita nih. Setelah kita hadas besar, kalau yang perempuan mungkin habis setelah menstruasi, kalau yang laki-laki habis mimpi basah, atau yang sudah berumah tangga, yang sudah berhubungan suami istri, gimana cara mandi bersihnya? Nggak asal-asal, yang penting harum, yang penting sabun berlimpah. Oh, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu bagaimana air mutlak, air suci, dan mensucikan itu harus menyeluruh, terkena di seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan bersibuk kita segala bersabun, segala bersampo lah, segala pakai pembersih wajah segala. Itu tuh kalau udah ada sabun di badan kita bercampur dengan air apa yang ada di bak itu tidak suci jadinya, tidak bisa mensucikan. Namanya air mustakmal. Suci air tuh tapi tidak bisa mensucikan. Karena kita lebih mementingkan, ini contoh kecil ya para pendengar, mementingkan mandi besarnya itu yang penting wangi. Ah, mungkin itu salah satunya para pendengar. Saudara-saudaraku dimanapun dan berada di rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari hal yang kecil ayo kita belajar, jangan bosan. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Jangan malu, jangan gengsi. Bagus kita tuh kalau bertanya terus. Tidak ada gunanya kita ini terlalu membanggakan dengan apa yang kita miliki. Udah, kita rendah diri. Kita tidak boleh sombong. Pokoknya jangan sampai kita malu bertanya. Belajar. Dengan harapan apa? Dengan kita belajar memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki cara bergaul kita, dan semuanya lah kita perbaiki. Insya Allah saya yakin dan percaya. Apalagi kalau kita dalam hati kita udah yakin nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah kan. Tanamkan dalam hati kita. Siapa-siapa saja yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya tidak ada penolong, sebaik-baik penolong hanyalah Allah. Tidak ada yang memberikan solusi kehidupan ini kecuali hanya Allah. Yakin dalam hati kita akan diberikan jalan keluar masalah dunia ini. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Bahkan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu pondasi hidup dulu kita nih dalam hati kita.
yakinkan dalam hati kita bahwasannya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pendengar di mana-mana berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dapat bermanfaat. Jadi cukup sekianlah uraian-uraian hikmah tentang muhasabah di awal tahun baru ini 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ya para pendengar dapat bermanfaat, terutama untuk saya, karena saya pun Al-Fakir Solehuddin ini juga banyak salah, banyak dosa, tidak sempurna. Mohon agar sama-sama kita watawasobil haq, watawasobil sober, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Insyaallah dengan kita saling mengingat-mengingatkan, saya yakin dan percaya kita akan semakin barokah hidupnya ke depannya, semakin lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Jadi mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya dan umumnya kepada dakduan panjenengan semuanya, dimanapun berada para pendengar. Di lain waktu bisa berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Solehuddin, SPDI, penyuluh agama Islam, Kecamatan Sintang. Mohon maaf, minta ampun, minta rela, pangampunten, pangampurone. Mohon maaf jikalau ada uraian-uraian saya yang tidak berkenan, mungkin tidak enak, kurang bagus, minta rela, minta ampun. Mudah-mudahan dakduan panjenengan semuanya menjadi orang yang pemaaf, sehingga kelak nanti di akhirat mudah-mudahan dosa-dosa kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat pelaku pekebun, itu masih belum maksimal.
3: Sarana-prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer, segala macam kita amankan dengan baik.

0: Dari kawasan Jalan JC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 24 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan mendata sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga. Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan mendata sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibatkan lintas sektor, kepala OPD, perusahaan, petani kelapa sawit, seluruh mitra dan pihak terkait. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Arif Setia Budi mengatakan saat ini ada sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Arif menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan juga masih rendah.
2: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
3: Ya, Sintang ini kurang lebih SSIN tanam itu kurang lebih 230 ribu hektar.
1: Menurut Arif, penting mengetahui kendala dalam penerapan regulasi secara penuh. Selain itu, pertemuan juga mengetahui kondisi perkebunan saat ini di Kabupaten Sintang. Arif menegaskan pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci utama menuju sawit berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang benar, baik perusahaan maupun petani swadaya rawan tersandung masalah hukum, kehilangan akses pasar ekspor hingga memicu konflik lahan. Suryatini melaporkan.
0: Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting, Musyawarah Desa Penerapan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDES tahun anggaran 2027, serta Musyawarah Desa Penetapan Pemutakhiran Data Indeks Desa tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta bersama-sama mendukung program pemerintah demi kemajuan Desa Binjai Hulu. Kegiatan dihadiri oleh Kasi Pembangunan, Tenaga Ahli, Kadir Pemberdayaan, Kepala Puskesmas Babinsa, Kepala Desa Binjai Hulu, beserta dengan perangkat desa, ketua dan juga anggota BPD, kemudian pendamping desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kader posyandu, serta unsur masyarakat lainnya. Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah serta mengamankan seluruh fasilitas dan sarana-prasarana yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan, masa libur sekolah tidak boleh membuat pengawasan terhadap aset pendidikan menjadi berkurang. Menurutnya, kebersihan lingkungan sekolah dan keamanan berbagai peralatan pendukung pembelajaran harus tetap menjadi perhatian. Roni menegaskan, petugas penjaga sekolah maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sekolah harus tetap menjalankan tugasnya secara rutin selama masa liburan. Hal ini penting untuk memastikan kondisi sekolah tetap aman dan terawat hingga kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Menurut Roni, keamanan aset sekolah merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pendidikan. Kerusakan atau kehilangan fasilitas pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran ketika siswa kembali masuk sekolah setelah masa liburan berakhir.
5: Saya mengingatkan sekolah, libur sekolah itu dimulai. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersihkan lingkungan kita. Lalu kemudian sarana-prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer, segala macam kita amankan dengan baik. Lalu kan tetap ada penjaga sekolah ya, kemudian ada pengaman sekolah, pengamanan sekolah. Nah itu harus tetap rutin melihat kondisi sekolah.
4: Selain memberikan pesan kepada pihak sekolah, Roni juga menghimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur dengan kegiatan yang positif dan tetap bertanggung jawab. Ia berharap waktu liburan dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mempererat kebersamaan dengan keluarga sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran berikutnya. Lebih lanjut, Roni juga berharap seluruh sekolah dapat menjaga kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendidikan selama masa libur berlangsung, sehingga saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, seluruh sarana pendukung pendidikan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Darindra Sita melaporkan.
0: Dalam upaya meminimalisir aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin atau peti, Polsek Blimbing terus gencar mensosialisasikan bahaya peti dan memberikan himbauan kepada warga yang ada di wilayah Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi pada Senin 22 Juni 2026. Kapolsek Blimbing, Ibda Jeffrey mengatakan, kali ini sosialisasi stop peti diberikan kepada warga yang ada di Desa Menunu, Desa Batu Ampar, dan Desa Pemuar. Kapolsek menuturkan sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis secara bersama ini yaitu diharapkan dapat memberikan dampak positif agar warga memahami dampak yang ditimbulkan dari tindakan peti serta mengetahui aturan hukumnya jika melanggar aturan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Rumah Sakit Umum Daerah ADM Jun Sintang terus meningkatkan layanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
7: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD AD Muhammad Jun Sintang berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang profesional dan berkualitas untuk masyarakat. Direktur RSUD AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata mengatakan, komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan modern berbasis teknologi serta perpanjangan kerjasama strategis untuk memastikan layanan yang prima. Pihaknya berupaya mewujudkan peningkatan layanan kesehatan baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang akan terus dilengkapi.
8: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu intubasi pusat jantung terpadu, penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD. Sedangkan untuk pembangunan di rumah sakit, itu rencananya kita akan pembangunan infrastruktur, ya, yaitu yang terdiri dari 16 unit gedung.
7: Bagus menerangkan untuk mencapai standar tersebut, berbagai upaya dan evaluasi terus dilakukan, termasuk memastikan setiap tenaga medis dan staf memiliki standar pelayanan terbaik. Selain itu dilaksanakan audit berkala melalui kunjungan audit rutin dari tim ahli untuk menjaga kualitas pelayanan medis. Dr. Bagus menambahkan, kedepannya terus berbenah dalam peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alam Bandawanawai menggelar kegiatan pembinaan lingkungan hidup tahun anggaran 2026 yang diikuti oleh para babinsa jajaran Korem 121 Alam Bandawanawai, pemerintah daerah, perwakilan mahasiswa Kabupaten Sintang, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pencinta alam, dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasisren Korem 121 Alam Bandawanawai, Kolonel Infantri Ari Sutanto yang mewakili Dandrem Brigjen TNI Purnomo Sidi. Kasrem Korem 121 Alam Bandawanawai menyampaikan bahwa pembinaan lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus juga meningkatkan kesiapsiagaan wilayah menghadapi potensi bencana. Kegiatan ini mengusung tema optimalkan peran bintar TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana melalui kegiatan pembinaan lingkungan hidup di wilayah. Dandrem menegaskan bahwa pentingnya sinergi seluruh komponen bangsa yaitu dalam upaya mitigasi bencana melalui pengelolaan dan juga perlindungan lingkungan hidup. Diharapkan terjalin kerjasama yang semakin kuat antara aparat wilayah pemerintah daerah dan juga elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan serta mitigasi bencana di wilayah. Sempat dinyatakan tidak lolos seleksi, Mirza Rafi, pelajar SMA Negeri 1 Sintang, lolos jadi paskibraka tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: Mirza Rafi Nafazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, berhasil mengukir prestasi membanggakan setelah terpilih menjadi salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Ia akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan tugas kenegaraan di tingkat nasional. Rafi mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kesempatan menjadi bagian dari paskibraka nasional merupakan impian yang berhasil ia raih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Untuk mencapai tahapan tersebut, Rafi harus mengikuti serangkaian seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Saat menjalani seleksi di Jakarta, ia mengikuti pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari ronsen, pemeriksaan mata, gigi, THT, hingga pemeriksaan kesehatan luar dan dalam.
10: Yang pasti senang sekali, Bang, karena banyak rintangan sebelum bisa lolos nih. Sebelumnya, Rafi itu tidak masuk di perenggingan, Bang, untuk ke pusat kemarin. Kemudian ada kawan kita yang dari Ketapang, MCU-nya gagal. Jadi di situ Rafi ditelepon, terus dikabarin kalau disuruh MCU besok, dan itu udah mulai gemetar lah tuh, Bang. Datang besoknya ke Pontianak langsung MCU. MCU alhamdulillah hasilnya bagus, rupanya lanjut ke Jakarta. Dan di Jakarta alhamdulillah diberikan kelancaran pas seleksi kemarin, dan kemarin pengumuman alhamdulillah bisa jadi paskibraka nasional.
9: Pengumuman kelulusan calon paskibraka nasional disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP. Rafi bersama seniornya menyaksikan momen tersebut dari rumah. Saat namanya diumumkan sebagai wakil putra Kalimantan Barat, ia mengaku langsung bersorak karena tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Di balik keberhasilan tersebut, Rafi mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat tidak masuk dalam daftar peserta yang melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Namun kesempatan kembali datang setelah ada peserta lain yang berhalangan melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan. Rafi kemudian dipanggil mengikuti medical check-up di Pontianak dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan hingga akhirnya lolos menjadi calon paskibraka nasional tahun 2026. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pertandingan sepak bola antara Kota Pontianak versus Kabupaten Sintang pada laga pembuka Popda Kalimantan Barat 2026 sempat memanas di lapangan PSP Kebun Saju pada Senin kemarin, di mana duel dua daerah ini, pendengar, diwarnai dengan keributan antar pemain hingga membuat wasit harus turun tangan menghentikan tensi pertandingan. Kartu merah pun keluar untuk kedua kubu, yaitu sebagai bentuk ketegangan di lapangan. Meski sempat panas, pertandingan kembali berjalan setelah situasi berhasil dikendalikan. Dan berikan informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Rabu 24 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara.
1: Baik, peringkat untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Kami ajak Anda menuju rekan kami di Pontianak dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar, Korwil, Nusantara 9, Kalimantan Barat. Ya, kita menuju Andre di RRI Pontianak.
2: Barat, kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba Sanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update tentunya informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau Anda juga bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja, Andre sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang akan mengupdate informasi dari daerah masing-masing juga. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Andre.
3: Baik, senyum cerah ceria terpancar di pagi hari ini.
1: Shuuu,
3: lima untuk lima orang yang ada di pagi hari ini ya.
1: Betul, satu-satu jadi gak perlu rebutan.
3: Betul sekali, baik. Dan nanti itu akan kita bahas tentunya ya, terkait dengan Piala Dunia juga atau bola gembira untuk di kali ini. Dan tapi sebelum itu kita update dulu untuk informasi dari daerah masing-masing. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Riko, selamat pagi. Kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini, Riko?
1: Baik, pagi ini seperti keceriaan saya dan kawan-kawan ya. Karena menang tadi malam juga. Jadi cuaca ini beranjak cerah meskipun tadi dini hari saya berangkat itu embunnya tebal banget. Tapi itu memang suatu petanda kebahagiaan hari ini, memang tidak bisa diukur dengan apapun. Pantauan lalu lintas cukup lenggang pagi ini, lintas Upang Urai. Andre.
3: Oke, baik. Kabut tebal tidak menutup cahayanya ya.
1: Yes.
3: Untuk di pagi hari ini. Baik, dan kita bergeser dari Sintang kita ke Entikong bersama dengan Jackie. Selamat pagi, Jackie.
5: Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat.
3: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya, Jackie?
5: Baik, kalau untuk Entikong pagi hari ini, cuaca di wilayah perbatasan ini kalau tidak berembun tebal dengan jarak tempuh sekitar 100 meter, pasti cerah. Pagi ini diberi kesempatan cerah berawan di luar sana, dan kalau untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi gitu, Andre.
3: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jackie, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
6: Selamat pagi rekan Andre, teman-teman.
3: Baik, kalau di Sanggau bagaimana, Okrin?
6: Sanggau cuaca pagi ini cukup bersahabat meskipun tadi subuh sempat berkabut ya, embunnya cukup tebal. Dan saya pikir rasa kantuk pagi ini terbayarkan ya.
3: Oke, baik. Dan kita bergeser kita dulu. Ya. Baik, kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
7: Halo, selamat pagi, Andre. Di Sambas pagi hari ini cuacanya juga cerah ya, walaupun sedikit lebih banyak daripada biasanya embunnya pagi hari ini, rekan Andre. Lalu lintas agak sepi juga pagi hari ini, rekan Andre. Paling titik ramainya di titik-titik jalur pendidikan saja, rekan Andre.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Dan nanti kita akan update dengan informasi lainnya. Pendengar, tentunya kalau di Pontianak di pagi hari ini terpantau juga cukup cerah gitu ya. Dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman sudah mulai tampak juga untuk aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita update untuk informasi di pagi hari ini, kita ke Sambas terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Polres Sambas amankan pelaku peredaran narkotika dengan berat hampir 1 kg. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
7: Benar sekali rekan Andre, ini terkait dengan kasus penangkapan sekaligus isu peredaran narkotika yang memang masih menjadi PR besar untuk Indonesia, terutama di jalur-jalur perbatasan. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas yang memiliki jalur perbatasan atau perbatasan langsung dengan negara Malaysia, rekan Andre. Karena kemarin aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sambas bersama dengan Polsek Sajingan Besar tentunya, karena memang berdekatan dengan satu kecamatan yang berada di titik perbatasan, berhasil mengegalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup besar harusnya, yaitu seorang pria berinisial WS yang kemudian berhasil dibekuk beserta dengan barang bukti dengan berat bruto itu sebesar 722,22 gram. Artinya itu 7 ons ya. Nah, kurang lebih 7 ons. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo juga sudah mengkonfirmasi ini melalui Kasih Humas Polres Sambas Bapak AKP Sadoko Kasih Wiono yang sudah mengkonfirmasi benar terjadi penangkapan ini. Dan memang lebih lengkapnya dia penangkapan ini terjadi di tanggal 20 kemarin, kemudian press release-nya baru dilakukan kemarin, dan informasi ini menjadi rentetan penangkapan ataupun penggagalan kasus penyelundupan narkotika di Kabupaten Sambas, terutama menjadi salah satu yang terbesar juga di tahun 2026. Secara kronologi sebenarnya di tanggal 20 kemarin, tepat di pukul 2 siang ya, kurang lebih begitu, ini ditangkap di area Jalan Negara Sajikan Besar atau di kawasan Gerbang Masjid Al-Subhanur di Desa Senatap, yang memang sempat diwarnai ketegangan karena memang pelaku sempat melakukan pelarian dan memang sempat bersembunyi juga di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga di sana, kurang lebih sampai dengan 30 atau tercatat 40 menit saat petugas mencoba melakukan penyisiran. Dan memang dalam upaya meloloskan diri, selain bersembunyi, ia juga sempat melakukan melarikan diri lagi dengan menumpang sebuah mobil milik petani di sana yang sedang mengangkut bibit sawit. Pelarian akhirnya berakhir setelah petugas menyisir kawasan bekas PT di sana, dan memang pelaku akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan yang berarti. Dan ditemukan tentunya tadi narkotika jenis sabu dengan 722 gram, kemudian dengan bukti yang lain seperti telepon genggam juga, kemudian satu unit sepeda motor, dan sekarang tersangka sudah berada di Mapolres Sambas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan tentunya dijerat pasal 111 ya, ayat 2 tentang narkotika di nomor 23 tahun 2009 rekan nanti.
3: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini, dan kita juga akan update informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak. Kali ini berkaitan dengan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat bersama dengan aparat gabungan yang mengungkap penimbunan pakaian bekas impor ilegal di Kalimantan Barat, dan ribuan bal pakaian bekas bernilai miliaran rupiah itu diamankan dari dua lokasi yang berbeda. Jadi dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, Kepala Bea Cukai Kalimantan bagian Barat Budi Haryanto yang menjelaskan bahwa kasus ini terungkap dari hasil analisis intelijen Bea Cukai yang mendeteksi adanya pengiriman pakaian bekas ilegal dari Kalimantan Barat menuju pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan di sini tim Bea Cukai Kalbar pun melakukan penelusuran di wilayah Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang berada di Kabupaten Kuburaya dan juga Mempawah sebagai lokasi penimbunan. Dan dari operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 2.060 bal pakaian bekas impor itu senilai lebih dari 16 miliar rupiah yang siap didistribusikan. Dan seluruh barang itu kemudian diamankan ke kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan petugas jamin kerahasiaan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Seperti apa informasinya, Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Memang benar dalam hal ini sempat juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, karena kalau udah musim sensus ini tiba setiap tahun sekali, ada yang beranggapan bahwa kalau kerahasiaan data yang diberikan kepada petugas ini berkaitan dengan perpajakan. Nah, ini takut juga kan? Ya, Andre dan juga pendengar, dalam hal ini selaku petugas sensus ekonomi 2026 yang ada di Kabupaten Sintang ini mengajak kepada seluruh masyarakat ini untuk tidak ragu memberikan informasi kepada para petugas sensus yang bertugas di lapangan, karena masyarakat diminta untuk mendukung pelaksanaan sensus ini dengan memberikan data yang benar, yang lengkap, yang akurat. Kenapa? Ini demi menghasilkan data statistik yang akurat. Dan salah seorang petugas dalam hal ini, petugas sensus 2026 Kabupaten Sintang bernama yaitu Foripka, beliau menegaskan bahwa sudah melakukan yang terbaik dan seluruh data yang diberikan oleh masyarakat kerahasiaannya itu dijaga. Jadi jangan takut seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk kepentingan pajak dan lain-lain, tidak. Kenapa ini dilakukan? Inilah untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah ini dalam mengambil keputusan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembangunan dan kondisi-kondisi infrastruktur ekonomi yang ada di suatu kabupaten kota seperti halnya di Sintang. Jadi Bupati Sintang juga berharap kepada masyarakat ketika ada petugas sensus datang ke rumah untuk bisa dilayani dengan sebaik mungkin, sampaikan data yang akurat, data yang benar tentang kondisi ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan data itu tidak disalahgunakan dan sangat dijaga dengan baik oleh pihak petugas. Andre, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini. Kita bergeser lagi, kita ke Antikong terlebih dahulu terkait dengan Poktan Pukat Bau ini hasilkan jagung hibrida ya sebesar atau seberat 11,8 ton. Seperti apa informasi ini, Jeki, silakan.
5: Baik, informasi pertama dari perbatasan terkait dengan panen jagung hibrida petani binaan Polsek Kembayan, Kabupaten Sanggau mencatat produktivitas mencapai 11,8 ton per hektar. Capaian tersebut memperkuat upaya pendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Ketua Poktan Pukat Bau Sunarto mengungkapkan panen jagung hibrida kuartal 2 ini berlangsung di Dusun Semadu, Desa Sebudu. Jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman pada 25 Februari 2026 di lahan seluas 1 hektar. Dan selain itu, ia juga menyampaikan proses panen diawali dengan melakukan sistem ubinasi untuk mengukur produktivitas lahan secara ilmiah. Nah, hasil ubinasi menunjukkan sampel pertama menghasilkan 8,8 kg dan sampel kedua 6 kg. Dari perhitungan tersebut diperoleh rata-rata hasil 7,4 kg per sampel. Menurutnya, berdasarkan metode pengukuran yang dilakukan penyuluh pertanian lapangan Desa Sebudu, estimasi hasil panen tongkol basah mencapai 11,8 ton per hektar. Nah, sementara hasil tongkol kering diperkirakan mencapai 8,9 ton per hektar. Nah, sementara itu, Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan mengatakan keberhasilan panen merupakan hasil kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kemudian pemerintah desa dan Polri. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Andre.
3: Baik, terima kasih Jake untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau naik. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
6: Baik, terima kasih Rekan Andre. Benar sekali, harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni ini memang dilaporkan cenderung stabil, meskipun masih terdapat kenaikan beberapa jenis beras premium. Ya, pada Senin 22 Juni 2026 ini salah seorang agen beras di Sanggau, Nyai, yang mengatakan kondisi beras, harga beras saat ini terkendali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena pada bulan sebelumnya sempat ada kenaikan. Dan secara umum kenaikan harga beras tidak terjadi pada semua jenis ya, melainkan hanya pada kategori tertentu saja. Harga beras medium berada di kisaran Rp300.000 per 20 kg ya, sementara beras premium berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per 20 kg. Dan kenaikan harga beras ini sejak awal tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti harga gabah, kemudian biaya bahan bakar dan juga ongkos distribusi. Nah, selain itu penurunan daya beli masyarakat juga membuat pola pembelian berubah di kemasan yang lebih kecil. Nyai juga menjelaskan kondisi harga beras di Sanggau pada Juni ini mulai menunjukkan kestabilan ya, dibandingkan awal tahun, namun ia menilai masih ada sedikit fluktuasi pada beberapa jenis beras ya, karena dipengaruhi biaya produksi dan distribusi. Demikian Andre.
4: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung tentunya di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kita ke Sambas kembali, kita akan simak informasi. Kali ini kaitannya dengan anggota DPR RI berikan bantuan mesin panen kepada petani Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silahkan.
1: Benar sekali rekan Andre, salah satu anggota DPR RI yang baru saja memberikan ini adalah Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem atau Bapak Syarif Abdullah Al-Kadri yang baru saja menyerahkan bantuan alat pertanian berupa mesin namanya apa nih ya? Combine Harvester, nah itu pokoknya untuk panen lah itu ya. Kepada kelompok tani Guntur di Desa Singaraja atau Kecamatan Semparu, rekan Andre, ini dilakukan 2 hari yang lalu atau tepatnya di tanggal 22 kemarin. Tentu tujuannya adalah untuk mendongkrak kesejahteraan petani tentunya di sana karena memang biasanya menyewa. Nah ini kemudian akhirnya diberikan siri untuk kelompok tani tersebut tentunya untuk memacu produktivitas juga hasil panen agar bisa mencapai targetnya sih adalah 1 tahun itu bisa 3 kali panen katanya. Dan memang beliau juga menegaskan bahwa petani harus menjadi motor penggerak ekonomi terdepan juga katanya. Tentunya ini mendapat apresiasi baik itu dari Kepala Desa Singaraja Bapak Alder yang menyampaikan terima kasih juga dedikasi daripada Syarif Abdullah Al-Kadri di tingkat pusat sampai dengan di level kecamatan, bahkan manfaat bagi petani juga sudah nantinya akan dijanjikan, ini pasti bermanfaat lah begitu, itu disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Guntur Bapak Kurani yang memang turut mengapresiasi juga apa yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI kemarin nih rekan Andre. Kita dari tadi perasaan info kita terkait dengan beras dan lain sebagainya rekan Andre ya, nanti ada Sambas menyapa juga jam 8 itu terkait swasembada pangan Kabupaten Sambas, nanti teman-teman Sambas bisa dengarkan bersama dengan Dinas Pertanian rekan Andre.
0: Oke, baik Wahyu, terima kasih untuk update informasinya juga. Dan tentunya pendengar, kita bergeser lagi. Nah ini masih membahas terkait dengan tanaman dan juga pertanian. Tentunya ini kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Ini dorong perluasan akses pupuk subsidi. Seperti apa informasinya? Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pupuk subsidi ini bagi petani. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Menurutnya distribusi pupuk subsidi saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya masih banyak petani yang memang belum dapat menikmati manfaat program tersebut secara optimal. Dan dia berharap Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau dapat terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi ini berjalan tepat sasaran. Dan dia menambahkan dengan dukungan pupuk yang memadai, petani juga diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi kali ini terkait dengan harga bawang merah di Entikong tembus mencapai Rp60.000. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan harga bawang merah di pasar Entikong, Kabupaten Sanggau mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya, komoditas dapur tersebut kini dijual Rp47.000 per kilogramnya, namun sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Nah, pedagang pasar Entikong Subahan mengatakan harga bawang merah dari Pulau Jawa yang diterimanya dari agen kini mencapai Rp870.000 per karung. Kondisi tersebut membuat dia dan pedagang lain harus menyesuaikan harga jual. Nah, kemudian Subahan juga mengungkapkan menurutnya distributor di Pontianak kenaikan harga dipicu terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi yang belum memasuki musim panen. Akibatnya pasokan bawang merah ke sejumlah daerah termasuk wilayah perbatasan mengalami penurunan. Dan selain faktor pasokan, sambungnya meningkatnya biaya distribusi juga disebut ikut mendorong kenaikan harga tersebut. Dan dikatakan biaya angkutan mengalami penyesuaian seiring meningkatnya biaya operasional distribusi barang dari daerah pemasok menuju Kalimantan Barat. Dan Subahan juga berharap harga bawang merah dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan. Stabilitas pasokan dinilainya menjadi faktor utama untuk menekan harga dan menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pangan. Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Entikong di pagi hari ini. Dan berbeda, kita ke Sintang pendengar. Kita akan simak informasi terkait dengan seorang pelajar asal Kabupaten Sintang yang berhasil lolos seleksi menjadi calon paskibraka tingkat nasional 2026. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
4: Ya, terima kasih Andri, betul. Dan ini memang menjadi kebanggaan kita bersama, bukan hanya Sintang, tapi seluruh masyarakat Kalimantan Barat, di mana pelajar asal Sintang ini lolos seleksi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabupaten Sintang memang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah nasional, yaitu setelah 3 tahun absen. Satu putra terbaik Sintang ini berhasil lolos seleksi dan terpilih sebagai calon paskibraka tingkat nasional untuk tahun 2026, di mana siswa SMA Negeri 1 Sintang bernama Mirza Rafi Nafanzani ini akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat, yaitu untuk mengibarkan bendera pusaka di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang. Andre dan juga pendengar, keberhasilan ini tentu merupakan buah dari proses seleksi yang panjang dan juga berjenjang. Kabupaten Sintang sendiri awalnya ini mengirimkan sebanyak 4 pelajar, masing-masing 2 putra dan 2 putri yang diikutsertakan di Pontianak untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dan dari 4 pelajar ini, 2 putra yakni Mirza Rafi Nafanzani dan juga Muhammad Zaki Raihanur berhasil lolos, yaitu melaju ke seleksi tingkat nasional yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Dan dalam hal ini selaku Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kabupaten Sintang yaitu Indra Gunawan, beliau mengatakan bahwa proses seleksi ini berjalan secara transparan dan juga murni tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi murni, tidak ada titip menitip, tidak ada tekanan dari manapun. Bahkan Indra juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim seleksi yang telah mengawal proses ini mulai dari tahap rekrutan ya hingga seleksi di tingkat provinsi, bahkan mampu lolos di tingkat nasional. Ini membanggakan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat, terlebih Sintang. Mudah-mudahan setiap tahun selalu ada generasi penerus, yaitu putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi kebanggaan untuk kita semua di Kalimantan Barat ini. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan juga ya bagi fansnya Portugal dan betul, juga Cristiano Ronaldo tentunya ya. Oke, baik. Nah, ini kita sedikit mengulas terkait dengan bola gembira nih ya. Untuk di beberapa waktu ini memang sudah mulai kelihatan beberapa negara yang berhasil lolos gitu ya untuk ke 32 besar ya, rekan-rekan ya.
3: Ya, betul.
0: Nama-nama seperti Meksiko, ya, kemudian Amerika. Ternyata Amerika bisa langsung lolos juga ya.
3: Betul, karena memang progres permainan dan juga pemain mereka kan setiap 4 tahun sekali kan bertambah ya kan, pemain baik. Dan memang kalau saya pribadi juga, Andre, udah 2 malam berturut-turut enggak ada tidur ya. Kenapa? Karena pemain itu gila-gilaan semua ya, bintang-bintang semua, kayak Argentina ketemu dengan lawannya begitu ya. Kemudian Perancis juga kita tahu sendiri, Kylian Mbappe dan kawan-kawannya juga luar biasa sekali. Nah, tadi malam ditambah lagi Portugal ya, tambah lagi tadi Inggris. Wah, ini memang waduh, mata ngantuk gak jadi ngantuk ya, luar biasa. Tapi kalau saya melihat memang Portugal ini harus mampu menang lawan Kolombia juga ya. Kita tahu sendiri Kolombia ini kan bukan pemain remehan ya. Dia ini memang pemain kelas-kelas Eropa dan pemainnya luar biasa juga. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ronaldo dan kawan-kawan, apakah mampu bangkit atau seri. Intinya paling rendah harus seri gitu ya. Supaya aman ke 32 besar.
0: Betul sekali. Karena memang ini masih diambang ya ketika untuk di grupnya Ronaldo dan kawan-kawan ini ya. Karena baru 1 kali seri, 1 kali menang, dan ini pertandingan ketiganya harusnya menang gitu ya.
3: Harus menang, paling rendah seri gitu ya. Tapi saya mau tanya, dari tadi senyum-senyum terus, si Oklin sebenarnya salah satu timnas atau pemain idola siapa sih?
2: Betul ya, tadi malam saya kalau yang menjadi

0: 4 besar lah. Oh, yes. Jadi daripada yakin lebih keberharap sih sebenarnya.
1: Bung Jeki
0: kemarin senang bisa 4-0 sudah cukup senang dan berubah sekali permainannya dibanding betul. Dengan partai pertama ya.
1: Hal yang sama dengan Portugal juga ya Andre, kita melihat progresnya karena saya udah patah semangat ketika melihat leg pertama Portugal ya, masa lawan Kongo aja enggak mampu lebih gol sih. Dan itu memang kita melihat banyak permainan yang ego ya, seharusnya yang mencetak menjadi mesin pencetak gol enggak dikasih umpan ketika itu. Dan mereka harus bertransformasi. Tapi Jeki dari tadi dia melu, gimana Jeki?
2: Sebenarnya saya mau no comment sebenarnya.
1: Tapi apa?
2: Kalau saya sih yang memang menjadi tim beratnya itu di ini Prancis.
1: Oh Prancis. Itu,
2: Korea Selatan begitu. Kita bangga sebenarnya kalau melihat dari Korea Selatan dibanding tahun-tahun lalunya, memang mereka ini jauh berubah begitu Rico dan rekan-rekan semuanya.
1: Berbicara tentang Asia, berbicara tentang perwakilan Asia, kalau saya lebih ke Jepen. Ya kenapa Jepen itu mainnya rata-rata dan memang ketika lawan Belanda ya, seharusnya mereka udah kiyok itu, tapi kena mentalitas mereka tinggi, kesempatan bisa jadi menyamai kedudukan dua sama. Tapi jujur Andre dan kawan-kawan, kalau saya ada dua tim yang favorit sih, seandainya memang pertama itu tidak bisa dipungkiri adalah Ronaldo dan kawan-kawannya Portugal. Opsi keduanya adalah Belanda, karena kita ngeliat sendiri Belanda pemainnya gila-gila guys.
3: Ya walaupun memang di timnya atau di klubnya masing-masing Belanda ini banyak yang dicadangkan juga gitu ya, main gitu ya. Tapi ketika tampil di Piala Dunia mereka menunjukkan taringnya masing-masing gitu ya. Oke. Itu jadi satu yang menarik juga. Betul.
1: Sedikit bocoran dong buat kita berlima nih kan pencinta bola nih. Kira-kira siapa nih yang akan masuk semifinal? Yuk, kita boleh
3: tebak
1: sekarang.
0: Prancis sudah pasti Prancis.
1: Oh, Prancis.
0: Suka gak suka Prancis kayaknya pasti masuk Prancis.
1: Okay. Ini yang berpeluang kalau kacamata saya ya, Portugal, Prancis, Belanda, sama Inggris. Kalau saya itu ya, empat ini insya Allah nih.
3: Oke, baik. itu prediksinya ya dari Rico ya. Sampai ke 16 besar, berarti ya kurang lebih ada itu juga ya. Kalau di sini ngelihat, tapi jangan salah juga, Jerman ini juga
1: ini kan
3: yang tidak awalnya tidak diperhitungkan gitu ya, akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Jerman ini juga jadi satu yang berbahaya gitu ya, karena bisa mengamankan dua kemenangan langsung gitu ya.
1: Dan mereka lolos ya ke 32 besar aman.
3: Nah, itu dia. Jangan salah juga,
0: selalu Norway menang dengan mental juara dua.
1: Norway, Norwegia, ada halan-halan juga. Nah. Itu saingan beratnya Mbappe ya.
3: Iya, kan benar. Kita
1: ketemu dulu.
3: Benar sekali. Nah, itu dia. Nanti kita lihat deh.
1: Siapa
3: yang akan bertarung lebih jauh gitu ya. Tapi kita berharap ini Portugal angkanya lebih jauh lagi gitu ya.
1: Amin. Squad mewah ini.
3: Betul sekali ya. Semoga tidak kandas dari tim-tim yang lain ya, kayak KP Verde jangan ya. Kayak Isaias Spanyol ya. Oke deh, baik. Masih terima kasih sekali lagi rekan-rekan semuanya. Sehat selalu. Siap. Oke, baik. Rico, terima kasih. Jeki, terima kasih. Kemudian Okrin, terima kasih. Dan juga Wahyu, terima kasih. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kami harus akhiri kabar dari Kalbar di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, berikan jalan pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
7: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
5: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus.